Lebong kini bentar terbentur, ya membentur realitas keras di lapangan. Secara fisik, pembukaan lahan memang sudah tuntas sejak 2025 lalu. Masalahnya cuma satu tapi fatal, air irigasi tidak pacak naik membasahi area pesawahan. Nah, di sana sekian kabar kita, kami sampai ke jam 7. Kelak jam 8 kami sampaikan lagi. Selamat pagi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tu haja ipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Buat hati kita bersinar, ya, wajah kita berseri, senyum kita manis sekali untuk menyambut kesibukan sepanjang hari ini. Jangan anggap pegawaian kita sebagai masalah, beban, tapi gawian ini ya di sana anggap sebagai satu pekerjaan yang membahagiakan dan cukup membanggakan. Ingat ya di sana, dak? Jadi gawian yang kita kerjakan hari ini, banyak orang ingin menginginkannya. Yang pasti di sana kita semangat, kita baca doa, hari ini kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dengan penuh tanggung jawab, ya. Dengan demikian, kita bisa menyelesaikan dengan penuh kesempurnaan. Adik sana, tidak lama lagi kita kok tidak tabut lagi, tidak rame lagi Bengkulu kok di sana. Nah, kerukunan keluarga tabut KKT Bengkulu kembali menegaskan bahwa ritual tabut dan juga festival tabut bukan hal yang sama. Beda di sana. Karena itu prosesi sakral ambil tanah akan digelar lebih dulu sebelum pembukaan resmi Festival Tabut 2026. Nah, yang belum tahu di sana, kita kami umumkan tabut akan segera dimulai lagi. Bengkulu akan ramai lagi. Nah, pemisahan antara ritual adat dan juga kegiatan festival kembali menjadi sikap yang ditegaskan kerukunan keluarga tabut Bengkulu menjelang pelaksanaan tabut tahun ini. Jadi bagi keluarga tabut, inti peringatan tetap berada pada rangkaian ritual yang diwariskan turun-temurun, bukan pada kemeriahan festival budaya yang selama ini dikenal masyarakat luas. Nah, Ketua KKT Bengkulu Ahmad Sapril mengatakan pola tersebut kembali diterapkan cak tahun sebelumnya. Jadi prosesi ambil tanah akan menjadi pembuka utama rangkaian tabut, sedangkan pembukaan festival tabut dilakukan setelah ritual adat dilaksanakan. Jadi kicaknya ritual ambil tanah tetap menjadi bagian yang paling penting dalam rangkaian tabut. Karena itu pelaksanaannya didahulukan sebelum pembukaan festival. Nah, menurutnya masih banyak masyarakat yang memandang tabut hanya sebagai agenda festival budaya dan pariwisata. Padahal di balik berbagai pertunjukan seni, pameran, dan hiburan rakyat yang digelar setiap tahun, terdapat rangkaian ritual yang memiliki makna sejarah serta nilai spiritual bagi keluarga tabut. Akhirnya informasiku kami sampaikan dari Harian Rakyat Bengkulu di sana tentang KKT Bengkulu tegaskan ritual tabut bukan sekedar festival budaya. Nah, ini harus paham beda di sana ritualnya dengan festivalnya. Mudah-mudahan kelak lancar di sana yang tidak berjualan, mungkin tidak ndalak duit, pastikan di sana nanti dimanfaatkan ya, ikuti aturan dari pemerintah gitu juga. Salam budaya, salam dari Perempat Bengkulu.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut Kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: 91,7 FM. Pro 4, Suara Budaya Bengkulu.
1: Terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 4 Bengkulu yang masih dengan saya Rapper Rahman. Sementara pukul 7.33 menit waktu Indonesia Barat, tadi sana. Salam kompak selalu di udara, ya selamat memulai aktivitasnya. Satu informasi kami ketengahkan kembali buat sana-sana kami yang baru bergabung ya. Ada sana, Korps Lalu Lintas Polri akan mengadukan operasi patuh 2026 secara serentak di segala Indonesia mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Mulai hari ke sana ya. Nah, jadi operasi ini menjadi bagian dari payo peningkatan ketertiban dan juga kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Fokus utama dalam operasi tahun ini adalah penindakan terhadap pelanggaran plat nomor kendaraan. Pelanggaran tersebut meliputi plat nomor yang ditutup, dimodifikasi hingga disamarkan menggunakan stiker ataupun cat. Langkah itu dilakukan untuk mendukung optimalisasi sistem elektronik traffic law enforcement ataupun ETLE ya. Sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi serta efektivitas dalam penegakan hukum lalu lintas. Sehingga Kabak Ops Pros Lalu Lintas Polri Aris Syahbudin yang ngecek penegakan hukum tahun ini lebih mengedepankan tilang digital berbasis ETLE. Porsi penindakan melalui sistem elektronik ini mencapai sekitar 60% dari total penindakan. Nah, sementara itu tilang konvensional tetap akan dilakukan untuk pelanggaran tertentu. Di antaranya adalah pelanggaran kasat mata seperti melawan arus yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Nah, informasi ini kami sampaikan dari rri.co.id. Salam budaya, tetap kompak di Pro 4 Bengkulu.

0: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
1: WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Di sana terima kasih masih bersama kami dan selamat pagi yang baik bergabung dengan Dang Arpan Rahman pukul 7 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Teman-teman yang sudah melaksanakan apel pagi ya di mana pun berada, selamat memulai untuk hari ini. Semoga dengan kita mengawali apel pagi ya di kantor-kantor tentunya menambah semangat kita untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah di hadapan kita masing-masing. Kami telah hadirkan lagu-lagu daerah ya, serta nanti beberapa informasi untuk menemani adik sana yang lah mulai pegawai atau yang masih mempersiapkan.
0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Di sana puluhan bidang tanah milik pemerintah Kabupaten Sulumat ternyata masih berada dalam penguasaan masyarakat. Sejak 28 bidang yang bermasalah, baru 13 bidang yang siap dikembalikan. Sedangkan 15 bidang lainnya masih tersangkut sengketa klaim kepemilikan. Persoalan aset daerah kembali mencuat. Sebanyak 28 bidang tanah milik Pemkab Sulumat hingga kini masih dikuasai masyarakat meski pemerintah mengklaim lahan tersebut telah dibebaskan sejak lama.

Sementara di sana, produksi gabah kering panen di Bengkulu Utara terus menanjak. Hingga Mei 2026, hasil panen petani sudah mencapai 14.495 ton dan pemerintah daerah optimistis target tahun ini bisa terlampau. Sekian kabar Kito jam 8. Kami sampaikan kembali kabar Kito kelak jam 9. Selamat pagi, salam budaya.

Bagi rakyat Madura, karapan sapi bukan sekedar sebuah pesta rakyat yang perayaannya digelar setiap tahun. Karapan sapi juga bukan hanya sebuah tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun bagi mereka, karapan sapi adalah sebuah prestise, kebanggaan yang bisa mengangkat martabat di masyarakat. Untuk mengikuti sebuah kejuaraan karapan sapi, modal yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Kalau dihitung, biayanya jauh melebihi dari hadiah yang diberikan panitia. Untuk mengikuti sebuah turnamen, harus dikeluarkan uang minimal 7 juta rupiah untuk seekor sapi. Padahal, biasanya pemilik sapi menyertakan lebih dari satu sapi dalam suatu karapan. Biaya tersebut biasanya untuk pendaftaran, perawatan, juga sewa penari dan pemain musik seronen, yaitu musik khas Madura yang mengiringi arak-arakan karapan sapi. Namun demikian, meskipun biaya yang dikeluarkan jauh melebihi hadiahnya, namun dengan menjadi juara karapan sapi, masyarakat akan mengenal pemilik sapi tersebut sebagai pemilik sapi yang handal di Madura. Serta banyak yang akan menawar sapi dengan harga yang sangat tinggi. Bagi masyarakat Madura, karapan sapi adalah sebuah pesta rakyat yang dilaksanakan setelah sukses menuai hasil panen tanaman tembakau. Kalau sapi-sapi betina mampu berlegak-lenggok atau bahkan seperti berjoget bagaikan pramugari,

untuk memasang taruhan antar sesama penonton. Jumlah taruhannya pun bervariasi, mulai dari yang kelas ribu rupiahan sampai puluhan ribu rupiah, bahkan ratusan juta rupiah.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Adi Sanan, terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 4 Bengkulu ya. Masih dengan saya Harapan Rahman. Sementara saat ini pukul 8:21. Kami yakin dari sana kami lah mulai melakukan aktivitas. Selamat memulai aja di sana, Dak. Semoga hari ini apapun yang kita kerjakan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Nah, Adi Sanan, Wakapolda Bengkulu yang baru. Jadi kita ini punya Wakapolda baru di sana. Yang baru ini Kombespol Prianto Teguh Nugroho resmi tiba di Bengkulu, siap mengemban tugas mendampingi Kapolda Bengkulu dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kedatangan Kombes Prianto bersama istri di Bandara Vanuatu Soekarno Bengkulu 6 Juni 2026 ya, disambut hangat jajaran Polda Bengkulu melalui tradisi kehormatan yang syarat makna. Nah, biasanya kalau ada tamu terhormat datang di Caitu di sana cara penyambutannya. Prosesi penyambutan berlangsung istimewa dengan barisan atlet judoka Polda Bengkulu yang mengenakan judogi lengkap. Tradisi ini menjadi simbol penghormatan kepada Wakapolda Bengkulu yang baru sekaligus mencerminkan ikatan persaudaraan yang telah lama terjalin antara Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Yudi dan juga Kombes Pol Prianto Teguh Nugroho. Nah, penyebutan melalui tradisi judo dipilih karena kedua pimpinan Polda Bengkulu tersebut memiliki latar belakang yang sama sebagai atlet dan juga pecinta olahraga bela diri judo jauh sebelum berkarir di institusi Polri. Nah, jadi selamat datang untuk Wakapolda. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan terbaik ya untuk Provinsi Bengkulu terutama di bidang keamanan. Dan semakin betah di Bengkulu ya. Kalau pajak sekali-kali boleh di sana ya. Kita ajak Wakapolda nanti ngobrol-ngobrol di Lepau Perempek Bengkulu kok. Kita cerita-cerita, nanya-nanya juga apa bedanya Bengkulu dengan daerah yang pernah di ya duduki ya di tempat lainnya. Salam budaya, salam kompak, tetap semangat untuk hari ini.

Bermain bola adalah hal biasa dan sering kita saksikan. Tetapi, pernahkah Anda melihat permainan bola di mana bola yang digunakan penuh dengan nyala api, seperti yang dilakukan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah? Pertandingan sepak bola api ini dikenal oleh masyarakat Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai sepak sawok. Bola sawok sendiri terbuat dari kelapa yang airnya dibuang tanpa memecahkan batok kelapa. Batok kelapa kemudian direndam minyak tanah dan disulut dengan api. Untuk ikut bermain sepak sawok, dibutuhkan keberanian dan teknis khusus yang berbeda dengan sepak bola biasa. Karena bila salah memainkan, kaki dan tangan bisa cedera. Dalam permainan ini, pemain dibatasi 5 orang. Sedangkan kiper adalah orang yang memiliki keunggulan untuk berani memegang bola api tanpa menggunakan sarung tangan. Saat ini, pertandingan sepak sawok ini digelar untuk menarik perhatian wisatawan, selain juga merupakan agenda rutin untuk melestarikan

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adisana, terima kasih masih bersama kami. Selamat bergabung yang bergabung dengan kami. Adisana, siapa bilang urusan perjodohan dan juga resepsi pernikahan yang meriah hanya untuk manusia, Jo? Di Jepang, Adisana, tepatnya di kebun binatang Tobe atau Tobe Zoo, ya, Prefektur Ehime, sebuah pernikahan unik baru saja diadukan untuk sepasang orang utan Kalimantan bernama Jennifer dan juga Hayato. Acara ini berlangsung di tanggal cantik hari sana, hari Sabtu kemarin, tanggal 6 bulan 6 2026. Pernikahan orang utan Kalimantan ini bukan sekedar tontonan aja, melainkan simbol kuat dari kerjasama konservasi internasional antara Indonesia dan Jepang. Wah, Jennifer adalah orang utan betina berusia 15 tahun, berasal dari Taman Safari Indonesia. Ia didatangkan ke negeri Sakura pada Desember 2025 sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan genetik spesiesnya. Sementara itu, Hayato merupakan seekor orang utan Kalimantan jantan berusia sebaya dengan Jennifer, lahir dibesarkan di Jepang. Nah, di sana jadi bukan cuma manusia, orang utan Kalimantan juga punya resepsi pernikahan di Jepang. Di sana baca selengkapnya di Good News from Indonesia. Selamat beraktivitas, tetap bersama kami di Perempat.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
2: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Terima kasih masih bersama kami di RRI Program 4 Bengkulu dengan saya Dangal Parahman. Ada sana Cak Mano, kabarnya gawian hari ini dah mulai jadi pagi tadi sudah nampak hasil kah? Tetap semangat dari sana, dak. Yang pasti kita begawe, kita berdoa, hasilnya kelak kita serahkan yang Maha Kuasa. Seperti Cak Jemengecek, tidak ada yang namanya usaha mengkhianati hasilnya. Ah, mudah-mudahan ada sana. Ya, tetap semangat. Biar tambah semangat. Terus sandingkan perempat lagu-lagu daerah yang promosi-promosi terus kami hadirkan. Dan berikut ini di sana, Cak Biaso kita akan aningkan. Ini ulasan obrolan saya dengan Sherly Novianti S. Hum. Jadi Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Jadi tentang revitalisasi bahasa daerah Enggano. Wah, orang Enggano apa kabar? Saya belum pernah ke Enggano di sana. Nah, kapan-kapan lah dak punya rencana ke situ dak. Dak nengok keindahan Enggano. Situ banyak sekali pemandangan-pemandangan yang indah yang masih asli ya di sana ada. Yang siapa yang udah pernah ke situ mungkin punya cerita tersendiri ya. Dulu pernah kami ngundang salah satunya Dayang Anti ke studio kita kok, orang Enggano asli yang lagi kuliah ya di Bengkulu kok. Oh, kalau dia cerita kemarin di sana rasanya kita enggak ke situ nih. Banyak tempat wisata yang pasti katanya banyak ikan segar-segar ada. Salam budaya, terutama untuk di sana kami yang tengah mengenai kesaran kami. Berikut kita sama-sama dengan ulasan obrolan saya dengan Sherly Novianti dalam acara kecek kita. Selamat nganingkan.
1: Ini singgah di Lepau gitu nih, di Perempek Bengkulu untuk ngobrol-ngobrol dalam acara kecek kita hari ini. Nah, mungkin di sana gak kenalan dulu dak sebelum kita mulai tema kita hari ko. Tentunya apa kelak kita tanya dengan Inga gitu. Silakan Inga, perkenalkan diri, jadi mano, mungkin asli mano, kemudian juga selamuku di mana, kini tinggal di Balai Bahasa lah berapa lama. Nah, boleh nih, silakan Nga.
2: Ya, baik, apa kecil
1: dulu? Perkenal dulu ya. Boleh, bahasa Bengkulu boleh? Bahasa Bengkulu gitu nih. Angkat aja bang, agak, caknya agak kejauhan kan? Oke. Okay. Atau tarik yang kursi yang ada nggak bisa?
2: Oke deh. Jadi, perkenalkan, panggil itunya apa?
1: Apanya?
2: Kawan-kawan.
1: Adik sana.
2: Oh iya.
1: Adik sana.
2: Perkenalkan adik sana, nama ambo Sherly Novianti, biasa dipanggil Sherly, asli Bengkulu, tepatnya Talo ke Niur.
1: Di Talo? Apa kan?
2: Di mana? Asli, apa dari nenek ke datuk dari gae Lanang, Talo.
1: Oh Talo.
2: Kalau nenek ke datuk dari gae Tino, Niur.
1: Niur itu di mana tengah?
2: Lupa. Karena dari
1: bukan Bengkulu Selatan bukan?
2: Lu kan masih Bengkulu Selatan, cuma kan kini masuk Sluma kan.
1: Gitu.
2: Cuma dari lahir tuh di Ladi Kota Bengkulu.
1: Di mana aja enggak?
2: Di Kota Bengkulu, lahir tuh di mana? Di apa?
1: Di Kota Bengkulu kalau enggak?
2: Di Kota Bengkulu di Salebar.
1: Oh, Salebar.
2: Salebar. Sempat pindah-pindah rumah, akhirnya kini tinggal di Jani Prida Ujung.
1: Di Prida Ujung?
2: Iya, di Prida Ujung.
1: Oh, berarti pasir dengan yang aku sayang. Aku pasar pagi gak?
2: Iya, di ke, dampingan itu.
1: Dampingan,
2: di situ kan, terus kayak, apa, sekolah tuh dari kecil, dari TK sampai SMA di Siko. Mm-hmm. Terus akhirnya pas kuliah ngelantau ke luar, ke mm-hmm. Jawa. Mm-hmm. Depok, lebih tepatnya kota Depok. Terus akhirnya sempat kerja di Jakarta, akhirnya balik lagi ke Siko. Terus sempat juga kerja di Siko. Terus pas pembukaan CPNS 2024 coba ngelamar, alhamdulillah ketemu di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Masuk tahun 2025 kemarin sudah habis lulusan, insyaallah sebentar lagi pelantikan.
1: Jadi di sana alhamdulillah dah ingat gitu kalau bergabung dengan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu sejak tahun 2025 berarti pas tahun dah.
2: Iya, baru setahun.
1: Baru setahun lulus. Ini masih CPNS apa lah?
2: Masih CPNS. Pelantikan insya Allah tanggal 3 Juni.
1: 3 Juni. Kita doakan di sana dah. Ingat gitu kok lah lancar pelantikannya. Bergabung dengan Balai Bahasa. Tentunya banyak manfaat buat masyarakat banyak. Terutama buat kita di Lepau Perempekku. Mungkin aja kita undang dia kelak ke sini.
2: Amin.
1: Nah, oke deh. Nah, ingat judul gitu hari ku apa nih? Kira-kira gak? Kita ngobrol apa hari ku?
2: Apa ya hari ku? Revitalisasi bahasa Enggano.
1: Enggano. Yeah. Kita ngobrol-ngobrol lain juga kelak dak?
2: Iya.
1: Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol sana, yang tidak bergabung boleh nih silakan di chat RRNet juga boleh ya. Atau adik sana tidak telepon juga boleh ya. Nanyo-nanyo soal revitalisasi bahasa Enggano atau bahasa daerah lain boleh juga, secara umum juga boleh ya. Kita ngobrol dengan Inga gitu nih. Nah sebelumnya kita tanya soal bahasa Enggano atau reportasi bahasa daerah lainnya. Ingat di kantor bahasa mungkin ingat lah setahun lebih kurang. Apa kesibukannya kini ingat di kantor peribahasa?
2: Kalau kini kok lagi kegiatan BIMTEK guru utama revitalisasi bahasa daerah. Karena kan ambo di tim kerja pelindungan. Pelindungan itu melindungi bahasa. Jadi menjaga bahasa daerah itu tetap hidup. Jadi itu lagi revitalisasi bahasa daerah itu kan. Jadi kami kalau dulu tahun 2023 sampai 2024 itu kami kan mendatangkan guru-guru dari kabupaten kota ke Kota Bengkulu. Tapi tahun 2025-2026 ini ganti sistemnya. Kami yang mendatangi guru-guru itu ke kabupaten kota itu.
1: Berarti gantian, enggak?
2: Iya, gantian. Jadi kan ada 10 kabupaten kota dan termasuk satu pulau Enggano. Karena kan untuk penutur bahasa Enggano cuma ada di pulau Enggano. Okay. Nah, kalau kini itu baru berjalan yang belum. Tapi abis itu muko-muko lagi jalan yang terakhir kok. Abis itu minggu depan kebetulan saya ambo panitianyo itu akan ke Kaur.
1: Kaur.
2: Terus ada tim satu lagi akan ke Rejang Lebong. Terus yang belum itu ke Kota Bengkulu. Bengkulu Selatan sama Enggano yang belum. Itu tiga lagi yang belum. Yang lainnya cak Benteng, Bengkulu Tengah, Seluma, Kepayang, Lebong itu udah gitu. Tinggal limo lagi sih yang belum. Limo
1: itu jenguk ke sekolah tuh enggak? Pilih sekolahnya dipilih atau digabungkan ke sekolah-sekolah tuh? Apa di mana badan itu tempatnya?
2: Jadi kami tuh bersekolah dulu ke Dinas. Jadi kalau Dinas pilih sekitar 20 guru. Guru ada orang Dinas juga, ada pengawas ya itu kan. Dipilih 20 guru yang belum pernah. Karena kan ini kan
1: itu enggak jurus guru apa aja terserah enggak?
2: Guru bahasa buatan lokal, guru bahasa Indonesia juga kayak itu kan. Yang belum pernah ikut kegiatan BIMTEK itu kan udah dari 2003 sampai 2026 ini kan sudah berjalan kan. Jadi kan sudah ada nama-nama guru yang sudah ikut biar
1: dapat galo.
2: Memperluas dapat galo, memperluas lagi jangkauan ke siswa-siswanya. Tuh. Jadi kami bersurat ke Dinas, Kak Dinas yang nyarikan nama-namanya. Katuh di satu tempat. Kadang tuh ada di sekolah, tempat itunya tuh kadang ada juga kalau di utara kemarin di SKB utara tuh. Dan kebetulan utara tuh kan orang Pekal tuh kan jauh kan. Jadi dan alhamdulillahnya di utara kemarin tuh difasilitasi penginapan untuk guru-guru yang jauh. Jadi nyo selama 3 hari itu nginap di SKB itu gratis. Emang apa? Punya Dinas itu kan.
1: Termasuk gitu, masuk ke dinjo juga penginapan enggak?
2: Hah?
1: Rombongan gitu dikasih juga penginapan enggak? Apa balik lagi?
2: Tak nginap. Nginap kan itu kalau panitia kan ada anggarannya.
1: Oh, ada anggarannya. Gitu kan. Oh, mantap nih
2: anda. Di situ. Karena lumayan juga kalau balik.
1: Betul. Apalagi jauh, selatan, ngelitak pula gitu kan.
2: Terus di SKB kalau di Kepayang kan di gedung PGRI yaitu. Jadi tergantung Dinasnya ya nah. Karena kan kami minta bantuan Dinas lah untuk tempatnya cek itu nah. Dan yang buka acara lah atau kepala Dinasnya langsung cek
1: itu. Oke. Itu jam pagi-pagi enggak sampai petang apa cuma no caranya?
2: Yo, dari pagi sampai petang kan dari pukul 7.30 sampai 16.30 cek itu biasa atau selama 3 hari.
1: Tiga hari?
2: Iya, tiga hari
1: kegiatan. Kamu juga gak? Seru juga gak?
2: Iya. Kan sejauh itu yang pesertanya aktif itu utara sih.
1: Maksudnya tengok aktif itu siapa mana?
2: Yang antusias yang itu sejauh itu sih yang mau tengok.
1: Nanyo-nanyo aja itu apa?
2: Iya.
1: Penasaran-penasaran
2: aja itu. Penasaran aja itu.
1: Oke. Berarti lah berapa tempat hingga selama bergabung di Balai Bahasa kok ngikut dak? Ada 4 dak? 4 kabupaten hingga ngikut?
2: Kalau yang LBD kok kan dibagi-bagi lagi panitianya. Kalau
1: bagi-bagi?
2: Iya, beda-beda. Kalau yang ambo ikutinian tuh utara, Kepayang, minggu depan ke Kaur itu tigo ini. Kalau yang LBD,
1: khusus LBD. Kaur kelas kalian jalan-jalan nggak sih itu nggak? Lo pernah Kaur belum?
2: Kaur udah Soalnya tahun kemarin tuh ada monitoring dan evaluasi ketersampaian buku. Nah, kebetulan, Iko agak melenceng dikit. Kenapa ya kawan-kawan. Kami kan punya tiap tahun kan mengeluarkan cerita anak di bahasa, cerita anak dua bahasa. Di bahasa kan dwi itu kan duo. Duo bahasa. Jadi itu tuh bahasa Indo, bahasa daerah dan bahasa Indonesia tiap tahun. Iko lagi kebetulan lagi penulisnya lagu melakukan revisi cerita, revisi ilustrasi gitu. Mungkin akhir tahun mungkin akan diterbitkan bukunya gitu. Nah, jadi kami tuh mengirimkan buku-buku karya penulis-penulis dari Bengkulu tuh ke sekolah-sekolah yang AN1, AN rendah gitu, literasi rendah gitu kan. Jadi kami ngecek buku tuh sampai enggak sih gitu.
1: Oh,
2: nah,
1: ditengok nih sampai sampai percuma tuh gitu.
2: Buku tuh lalu diletakkan di perpus apa tidak, cah itu. Nah, kemarin tuh ke Kaur itu tuh kebetulan dapat tugas ke Kaur.
1: Ke Kaur. Berapa hari nggak sih itu sempat?
2: Tiga hari kemarin tiga tuh. Hari. Karena yo tidak ke Kaur bayi sih itu tuh ke selatan sama Kaur juga.
1: Sekalian, nak?
2: Sekalian. Selatan, satu kan? Arah kan.
1: Satu arah. Betul. Ternyata ingat gitu ke Serligo desa lah pernah ke Kaur. Kaur tuh kebetulan tanah kelahiran kita juga. Sebab sempat jalan-jalan enggak kemarin?
2: Sempat ke Pantai Pengubayan.
1: Pengubayan.
2: Yo, nah. kan besoknya tuh cuaca hujan kan, jadi enggak sempat jalan lagi.
1: Oh, ya, hujan. Pas waktu itu enggak. Mudah-mudahan kelak pas nanti berangkat kelak enggak hujan lagi enggak.
2: Ya, amin.
1: Pacak selesai acara, pacak dengan nengok situ, foto-foto di pantai. Nah, ke sana. Ini kan ngobrol-ngobrol dengan Ninga Serliku udah lama lah jam hampir setengah sebelah di sana. Kita nanya lah dengan Ninga kita nih. Tema kita hari ini di sana seperti yang disampaikan Inga Seli tadi, revitalisasi bahasa daerah Enggano. Tapi kita ngobrol-ngobrol juga tentang lainnya di sana untuk dengan mumpung Inga itu sini. Jadi apa Inga tujuan pelaksana bimbingan teknis revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Bengkulu? Tujuannya apa kira-kira dari Balai Bahasa nih?
2: Kalau tujuannya itu secara kan, ya tujuannya itu kan biar anak-anak tunas, kalau di kami tuh ngeceknya tunas bahasa. Tunas bahasa itu bisa dan paham kayak bahasa daerah aja kan. Karena kan anak-anak kini kan karena teknologi lah canggih juga kan, banyak juga yang lebih paham bahasa Indonesia cek itu kan. Jadi kayak biar bahasa itu tetap lestari, tetap hidup cek itu nah. Jadi tuh kan di Siko kan di Bengkulu tuh kan ada tiga bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Bengkulu, dialeknya ada di berapa dialek nasal, pasema, selawai dan sebagainya kan. Terus bahasa Rejang sama bahasa Enggano. Kalau bahasa Bengkulu dan bahasa Rejang itu kan lentan. Betul, tapi penuturnya masih banyak. Nah, cuma kalau anak-anak mungkin kalau di daerah kan mungkin masih banyak juga, di kabupaten tuh masih banyak juga cana kan yang penuturnya cana. Cuma kalau bahasa Enggano Iko, karena penuturnya cuma ada di Pulau Enggano, dan kalau sekarang itu tidak banyak juga untuk tunas mudanya, generasi mudanya cana kan kayak bahasa itu, jadi bahasanya terancam punah kalau kini statusnya. Betul. Menurut penelitian itu nah.
1: Jadi ibaratnya dak supaya orang tuh menjaga bahasa daerahnya masing-masing. Pertama di Enggano enggak punah, hampir punah lah bahasa itu. Tidak, kalau seandainya enggak lama enggak dijago, caknya hilang kalau. Nah, kenapa kira-kira selain dikecekkan tadi ingat, termasuk enggak bahasa Enggano itu kan agak dikecek hampir punah karena bahasa itu memang agak segu. Setiap orang tuh mungkin agak sulit belajar ingat. Coba nonton ingat.
2: Ya itu salah satunya sih, karena bahasanya susah kan.
1: Susah nggak?
2: Susah itu.
1: Pernah kami undang salah satu orang Enggano, lain nih ya dengan bahasa gitu nggak? Jadi pantas dalam pikiran saya kan, apa orang itu bukan berarti enggak. Aku sebenarnya cak bahasa, misalkan bahasa daerah Paringguci kan, bahasa daerah Rejang, aku hobi belajar itu nggak? Bahkan pacar masih sedikit kan, karena kita pacar belajarnya. Tapi kalau bahasa Enggano nih, pikir aku dari mana tidak belajar bahasa Enggano? Memang harus orang Enggano nian, misalnya orang Enggano nikah dengan orang mana, mungkin dia pacak ngajarkan langsung orang Enggano asli kan?
2: Yo, bisa itu.
1: Tapi kalau kita luar, kok sego? Teman-teman Enggano kira-kira. Cara kita membuat, ini bahasa itu dikatakan sulit itu yang di mana juga? Bahasa daerah itu apa? Ngeceknya. Maka kita ngecekkan bahasa daerah itu termasuk sulit itu di mana menurut Enggano?
2: Mungkin karena apa yo? Cak bahasanya sendiri, kosa katanya sendiri yang agak susah. Kalau bagi bagi ambo cak masuk Rejang tuh susah cak kan. Karena kosa katanya banyak yang beda dan apa ya, kalau tidak salah tuh bahasa, kalau bahasa Bengkulu kota cak itu kan masih termasuk kalau tidak salah ya masih lumpun Melayu cak kan, itu kan paling ujung-ujung aja itu
1: kan masih mirip lah,
2: iya mirip-mirip
1: ujung-ujungnya dikit
2: kota iyo. Bahasa itu kan mirip cak, cuma kalau bahasa Rejang sama bahasa Enggano kan beda nian cak kan.
1: Ngecek tuh sego gitu nggak, ngecek apa bahasa Rejang bahasa Enggano kita ngecek itu keselio lidah gitu
2: iyo,
1: bukan berarti mau ngecek bahasa Enggano bukan, maksudnya sulit bagi kita
2: sulit, kan iyo kalau kan penuturnya gitu kan cak itu.
1: Oke, makunya lah di sana rombongan Inga gitu nih ngaserli dengan kawan-kawan di Balai Bahasako. Tujuannya tadi supaya apa dah kecik tidak bahasa daerah Enggano ku jangan hilang karena semakin banyak bahasa daerah di Provinsi Bengkulu semakin bagus lah dengah. Oke, jadi orang Inga, orang Enggano ya jagunian bahasonyo supaya bahasa Enggano tidak punah dengan cara mungkin kalau balik dusun tuh ngobrol bahasa Enggano. Jangan sampai itu nanti hilang pulo, mata-mata merantau ke Bengkulu lah balik ke Enggano lah pakai bahasa Bengkulu pulo, jadi tidak terbiasa lagi.
2: Sama cak kalau di rantau kan misalnya pas kuliah dulu kan ketemu kawan sama orang Bengkulu tetap pakai bahasa Bengkulu cak. Nah, itu bisa salah satunya cak kalau mempertahankan bahasa daerah kita gitu.
1: Nah, atau kita lagi belanja misalkan cak saya nih ingat ke pasar misalnya kan ada orang nak beli ikan gitu. Berapa muncul gitu. Aku tengok logat kawur nih. Uang mana kang? Uang kau wah, woi uang kau bahasa kau wah gitu. Nah, kita ngomong kita apa tuh akrab?
2: Yo.
1: Harga ikan agak murah dikit kan?
2: Kalau gak ilan nggak mau cak itu. Misal lo ke tempe mano kan? Nyo bisa bahasa Lembak kan, bahasa Rejang juga, cina kan? Bisa bahasa tempat lah. Langsung nyo pakai itu, langsung akrab cak itu nah.
1: Iyo. Jadi pengakrab lah, jangan kita malu. Ini kadang-kadang sama-sama lah tahu bahasa orang sesama orang kawur. Diam aja lah. Ada salah kata. Ah ini kadang-kadang gitu. Oke, itu ada sana. Nah, kemudian menurut Inga juga dak bahasa daerah apa aja yang menjadi fokus kide repertasi bahasa di Provinsi Bengkulu nih? Yang fokus nih, Kak?
2: Kalau fokus kalau kini karena kan awal-awal kan beda-beda fokus kan. Karena revitalisasinya enggak bisa langsung segalonyo kan. Kalau kini lah segalonyo karena kan lo udah mulai
1: menyeluruh ora.
2: Ya menyeluruh karena kan awal mungkin 2023 tuh bahasa bahasa ABC kan. 2024 nya bahasa EFG kan. Kalau kini sudah menyeluruh karena kan segala bahasa tuh udah di data ya itu nah kan. Kalau kini tuh cuma mungkin ada beberapa bahasa yang belum di data sih karena itu kalau enggak salah masih diteliti sih ada beberapa bahasa di Bengkulu. Kalau salah tuh bahasa Tunggang sama bahasa apa istilah lagi tuh?
1: Bahasa Tunggang tuh apa tuh?
2: Bahasa di Muko-Muko.
1: Waduh lagi yuk.
2: Baru itu.
1: Woy.
2: Masih diteliti. Muko-Muko. Ya bahasa di Muko-Muko.
1: Dari situ ya. Wah di sana tanya itu masih banyak gitu belum tahu nih. Saking banyak bahasa. Pokoknya jago lah masing-masing bahasa gitu nih. Nah, menurut Inga sendiri revitalisasi bahasa daerah ini ngapu penting kita masukkan ke dunia pendidikan nggak? Itu kira-kira nggak?
2: Karena kan kalau cak misalnya yo cak Jawa Sunda tuh kan terbentuk ada mata lokalnya kan?
1: Malah masuk ke sekolahnya.
2: Yo kalau di situ kan, cuma kalau kita kan belum ada. Cuma kemarin kalau nggak salah di utara tuh ternyata sudah ada mata lokalnya. Jadi itu lah ada gurunya, guru bahasa Rejang kan di kalau di utara kan bahasa Rejang. Nah itu jadi anak-anak tuh selain bahasa kan mungkin anak-anak tuh juga banyak pahamnya kota kan, cina kan bahasa Bengkulu kota kan. Jadi kayak biar bisa bahasa daerahnya juga. Okay. Karena kan bahasa pertama kita kan bahasa ibu gitu, cina. Tuh sama di mana? Kepayang kalau tidak salah juga lah ada juga. Cuma belum tahu itu nian. Cuma di utara sih yang lado kalau salah. Pas ke utara kemarin kan BIMTEK LBD itu disampaikan orang dinasnya tuh ternyata lah ada muatan lokalnya tuh sudah berapa tahun cuma kan kadang tuh ganti kepala ganti kebijakan lagi cak itu nah cuma emang lado kalau di utara aja nah jadi kan biar anak-anak tuh tetap dapat bahasa bisa belajar bahasa daerah cak itu nah itu.
1: Nah kalau seandainya gurunya nih nggak misalkan guru gitu di daerah Rejang nih mungkin guru muatan lokal atau apa Kalau nyu ngajar tuh perlu enggak nyu pokoknya ngecek ngajarkan anak-anak tuh nyu pakai bahasa daerah nyu enggak? Jangan bahasa Indonesia. Itu termasuk menjaga tuh jangan enggak. Pakai bahasa dusun lah gitu tuh. Seandainya aku kurang kaur, ngajar di SD kaur misalnya kan. Ketika aku ngajar tuh pakai bahasa dusun. Anak-anak perhatikan kita belajar tapi bukan bahasa Indonesia. Itu gimana enggak?
2: Kalau itu mungkin bisa sih, cuma kalau belajar bahasa Indonesia kan ya tetap harus pakai bahasa Indonesia gitu. Tergantung kita ngajarkan bahasa apa dulu, kayak itu lah. Kan kalau bahasa Indonesia kita harus, kan di ada 3 tah bangun bahasa. Itu utamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi kan tetap utamakan bahasa Indonesia juga, tapi juga jangan melupakan bahasa daerah gitu lah.
1: Jangan pula gitu pakai bahasa dusun galo. Jangan pula gitu kadang-kadang kata orang balai bahasa jangan lupakan bahasa daerah. Kan pakai bahasa dusun terus, bukan maksudnya itu dah enggak. Bahasa Indonesia penting, bahasa daerah gitu jangan lupuk. Bahasa sini pelajar juga udah.
2: Iya, karena kan zaman makin canggih. Globalisasi makin tinggi juga kan. Jadi kan misalnya Cak, kalau ada orang luar, orang asing, itu kan kita bisa komunikasi juga.
1: Kalau kita lantang bahasa Rejang, bingung nih bahasa.
2: Sama kan kalau Cak ada kejuan juga kan, kini kan bisa juga Cak kalau bisa paham bahasa asing kan bisa juga jadi pekerjaan kan gitu Cak Tuna.
1: Kalau bahasa asing tuh ingat pernah belajar apa? Bahasa mana?
2: Bahasa kalau sekolah dulu SMP bahasa Jepang, SMA bahasa Jerman.
1: Kursus apa cuman ingat dulu?
2: Itu mata pelajaran di sekolah dulu tuh.
1: Jadi hobinya berarti tidak dipelajarinan, diikutkanian?
2: Tidak juga sih kalau dulu itu. Cuma Cak, masih aduh lah melekat-melekatnya.
1: Oke, tuh ada sana. Jadi bahasa asing kita ini perlu juga sana. Walaupun dia becak-cuk nian, aduh lah kita pacar dikit. Ngajak makan lah, ngajak begusi, ngajak beraya. Jangan sampai kita butuh nian ketinggalan, tidak. Jadi bahasa dusun kita terus dengan caranya kalau butuh dengan kawan-kawan kita. Dia mau sesama sedusun, kita pakai bahasa dusun kita. Nah kalau mungkin ketemu orang belum paham nian, pakai bahasa Indonesia aku kan?
2: Apalagi untuk mungkin banyak juga kan yang pendatang di Bengkulu kok, yang belum paham kayak bahasa Bengkulu.
1: Variasi. Berarti kepada anak gitu, nah, ya kan ada anak gitu nih. Itu perlu juga bahasa ngajarkan bahasa daerah. Pertama untuk kita ajarkan bahasa apa dulu nggak, anak?
2: Bahasa Bengkulu, bahasa daerah sih. Karena kan kalau bahasa Indonesia nyok bisa dapet di sekolah juga kan. Itu. Karena kan apa? Kita penutur. Anak-anak itu kan perlu bahasa ibunya, bahasa daerahnya, Cak Tuna.
1: Oke. Kalau seandainya baknya nih kaur, maknya nih mungkin mana, nah itu lemana enggak? Tapi tinggal di Bengkulu, harus bahasa Bengkulu diajarkan tuh.
2: Bisa, mungkin bisa dicampur juga, tapi kalau Cak itu kan kadang anaknya ada yang udah paham-paham dikit, cuma mungkin itu enggak apa-apa juga,
1: Cak Tuna. Oke, pokoknya kasih.
2: Komunikasi kan maknya pakai bahasa Iko, baknya bahasa Iko, Cak Tuna.
1: Oke.
2: Kan kayak kawannya kan kadang biasanya lebih ke bahasa setempat itu betul, kan
1: anak-anak. Kalau yang sekolah pasti ambo-ambo kayak kok di Bengkulu
2: ada. Kota aja
1: tuh. Kadang-kadang anak kita tuh enggak ya. Cak anak saya itu kalau kita ngecek bahasa dusun kan dengan maknya kan. Apa itu, Bi? Jadi kita ajarkan. Terjelambab itu apa, Bi? Kadang bahasa dusun tadi kan. Jadi kita perkenalkan juga anak kita, jangan sampai dia bingung lah pas di rumah kita pakai bahasa Indonesia terus dengan anak kita pasnya keluar. Bahasa apa orang? Terkejut kan lagi.
2: Sama Cak, sama dulu kalau nenek kan, nenek datu kan ngomong selawai kan. Jadi kadang ambu juga nanyo kayak gae tino gae lanang, lading tu apa, kida tu apa, Cak Tuna. Oh, artinya kalau lading kan pisau, kidau kiri, Cak Tuna. Jadi kayak Cak belajarlah dikit-dikit,
1: Cak Tuna. Tahu tu aduh.
2: Tahu juga.
1: Tuh adik sana, jadi gitu nih lah jam 10.33 udah sana. Hingga kita rehat, keren gak ya? Serang-serang, kita dengarkan satu lagu dulu di sana. Kalau sanak-sanak kita sampai bergabung, kita ini lagi ngobrol dengan Inga Sherly di dalam acara Kecek Kito, revitalisasi bahasa daerah Enggano, tapi kita bahas juga bahasa-bahasa daerah lainnya. Nah, kita lanjut nanti. Yang mungkin udah nambah kopi pun, nambah kopi lo di sana. Kita dengarkan satu lagu dari daerah Kepahyang nih, lagu Kepahyang Ado Bengkulu Tepi Laut nih, lagu Bengkulu. Selamat ngeningkan, tetap bersama kami di Berno Siang dengan Inga Sherly dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu dalam acara kita.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Oke, Arya Sana, terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 40 yang paling bergabung dengan kami. Selamat bergabung dalam acara Kece Gito tentang revitalisasi bahasa daerah Enggano bersama Inga Sherly Novianti S. Hum dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Nah, Inga, kita lanjut lagi enggak, yo?
2: Yo.
1: Jadi kalau peran guru mendukung program revitalisasi ku apa enggak?
2: Kalau peran guru
1: cuman tuh, kira-kira.
2: Jadi kan guru-guru tuh, kami kan BIMTEK itu kan mengajar mendatangkan narasumber yang kompeten kan, yang kompeten di bidangnya kan. Karena kan ada 7 materi kok, pidato, cak cerpen, puisi, komedi tunggal, aksara ulu, apalagi mendongeng, kan. Jadi kan
1: mendongeng itu seru tengah.
2: Yo. Terus tebut narasumber iko mengajarkan guru-guru dulu. Nah, abis dari guru-guru kok belajar, tebut tuh kelak tuh apa ngajarkan mungkin rekan sejawatnya. Yo. Bisa juga kan.
1: Saling ngejek tahu lah.
2: Yo, kan? Saling ngasih tahu kan sebelumnya juga ada yang belajar juga kan. Cek tuh, nah jadi abis itu baru tebut tuh ngajar ke siswa-siswanya. Cek tuh, nah.
1: Oke. Okay. Pokok ngobrol-ngobrol tubuh-tubuh ada dulu, baru nanti
2: ke siswa, siswanya belajar, mungkin ada yang bisa nyanyi kan, mungkin bisa ke tembang tradisi, cak itu nah, suka puisi bisa ke puisi, suka mendongeng, nah, tapi ada apa, ada jenjangnya juga sih, ada yang SD, ada yang SMP, cak kalau komedi tunggal kan SMP, cak itu nah,
1: tingkatannya dengan,
2: yo, aksara ulu kalau di siko itu SD SMP bisa menulis dan membaca aksara ulu, cak itu nah.
1: Oke.
2: Kalau cak mendongeng tuh untuk anak SD, cerpen anak SMP, cetna ada jenjangnya, cetna tidak segalo itunya, cetna.
1: Tingkat-tingkatan tadi nggak ya? Nah kalau gitu nak ngajarkan bahasa daerah tuh cara mengenalkan kan anak muda, anak-anak masih kecil tuh biar tubuh tuh suku tuh cuman nggak caranya?
2: Cak mana yo?
1: Kan kadang-kadang ada yang mungkin denda kan?
2: Yo.
1: Nah, strategi gitu cak mana kira-kira supaya tubuh tuh riang lah, dak suku dengan bahasa daerah tuh?
2: Mungkin perlu pendekatan dulu, dak. Karena kan enggak bisa kalau belajar bahasa itu kan enggak bisa dipaksa juga. Kita sebaiknya tertarik dulu, cak itu nah kan. Okay. Kalau nyoba tertarik, nyoba suko, mungkin nyo enjoy akan senang cak itu belajar bahasa itu, cak itu nah.
1: Jangan kan, pula kita formalnya, dak.
2: Yo, kan iko bahasa daerah kan. Jadi cak bisa kita cak mungkin pakai bahasa sehari-hari aja lah, cak itu nah kan. Itu enggak perlu yang formal-formal nian
1: Nah, caranya dia enggak bergabung boleh di sana, enggak telepon boleh. Mumpung Inga Sherly ini belum balik ya. Kalau dia enggak balik enggak bergabung lagi di Balai Bahasa. Yang pengen bergabung selamat bergabung ya dalam acara Gece kita. Jadi kalau Gece Inga tadi enggak kita kena kode bahasa sehari-hari yang sederhana kode dengan anak-anak gitu dak. Mungkin yang lucu-lucu lah dak, kata-kata yang lucu-lucu, tak cak tuh jelembab tadi, telabuh, tekeruk.
2: Mungkin cak bisa cak yang benda-benda di sekitar kita cak buah, cak itu kan, cak perabotan rumah tangga, itu kan yang kita pakai sehari-hari lah, cak itu nah.
1: Mungkin ingat kan agak dulu bingung kan, pisau kalau bahasa Indonesia yo. Kan bahasa dusun kan lain kan?
2: Yo.
1: Lading tadi.
2: Lading tadi, cak itu nah.
1: Okay, kalau,
2: cak jeruk limau, cak itu.
1: Kalau kue buah, macam-macam tuh gak ada. Kadang-kadang buat tuh tahu tuh butuh anak-anak kalau kita ajarkan. Iya bu, katanya makan nabi, makan ayah. Namanya jo anak-anak kan ada tabu kenyo. Nah, tapi kalau kita nak ngajarkan anak gitu di sana seperti kata Inga tadi, memang betul jadi kecilnya supaya apa dak
2: lidahnya
1: itu terbiasa. Sebab kalau kita misalkan gitu enggak. Saya kan orang Kawor nih.
2: Yo.
1: Kalau orang Bengkulu yang jadi kecilnya tidak pernah baca bahasa Kawor, tiba-tiba ngecek bahasa Kawor, agak lain enggak tahu aku. Ini bukan orang asli ini. Nah, tapi kalau saya ngecekkan, "Ndak ke mana kang?" Ayo memidu asini lah. Jadi tok itu lain apa itu? Apa si, kecil orang tuh?
2: Logat.
1: Logat lain enggak walaupun sepaca-paca orang kalau bukan jadi kecil agak beda deh. Kalau makoy kita di sana kalau pacaran ngajak anak kita tuh memang mempertahankan bahasa daerah kita jadi kecilnya. Mungkin bahasa Kaur, bahasa Manak, bahasa Lintang, bahasa Mukomoko, bahasa Serawai, segala-galanya pokoknya. Ah, pekal,
2: nasal.
1: Gue juga bahasa nasal tuh enggak? Agak ngau-ngau juga kan?
2: Yo.
1: Itu ada sana. Jadi ketika tadi jadi kecil, ajarkan yang agak serana-serana dulu, jangan langsung aja. Nah, kan bahasa Provinsi Bengkulu nih, terutama Provinsi Bengkulu di sana, ya ingat tidak? kalau mengingani di Bengkulu kok itu yang paling garda terdepan enggak untuk jago mengingatkan
2: ya, bahasa,
1: itu supaya jangan kita tinggalkan bahasa dusun, bahasa daerah. Apa tantangan terbesarnya bagi kawan Ingar dan kawan-kawan nga? Untuk ngajak nih, ya mana agak sego juga tantangannya.
2: Kalau bahasa tuh mungkin dari sikap penutur jati sih kalau tantangannya kan. Karena kan kalau penuturnya dewe yang dagala, cak tuh cak mano, cak nakan. Sama mungkin pengaruh juga kawin silang. Maksudnya tuh kawin silang tuh orang, misalnya orang Selawai nikah kayak orang Pekal gitu. Nah itu juga kadang pengaruh, cak nakan. Kadang kan mungkin lo bela anaknya gak mungkin bahasa Bengkulu kota aja apa bahasa Indonesia aja, bela anaknya ngerti, cak itu juga salah satu tantangan sih dalam revitalisasi bahasa daerah itu, cak itu nah.
1: Nyela nggak sebab jadi nggak, misalkan contoh ada orang, misalkan orang Rejang nikah dengan orang Bengkulu Selatan,
2: yo,
1: tinggal di kota Bengkulu, nyilang kalau Rejang hilang,
2: Selatan hilang,
1: kota Bengkulu dipakainya. Nah itu salah dah nggak? Cuman umurnya tetap diajarkan galu-galu,
2: harusnya tetap diajarkan galu-galu sih. Okay. Biar anaknya, jadi kalau misalnya kan nenek dari ke gay lanangnya kan bahasa Rejang, bisa kalau gaya tinjau bahasa Selawai bisa cetuna, jadi kan lebih enak lagi, lebih enak ngobrolnya juga. Okay. Cetuna kan
1: tapi agak seguh cek ini nggak, menurutku nggak, misalkan ini contoh kecil aja, orang Rejang misalnya nikah tinonya orang Rejang, tinonya nikah dengan orang Kaur misalnya, nah dibawanya tinoku ke Kaur, orang Kaur galo, jadi mungkin dia pasti bahasa Kaur dak mutlaknya dak.
2: Yo,
1: jarang pasti. Biasanya Tino tuh ngajarkan anak besar, pasti nyong ikut bahasa Kaur, nak?
2: Iya, biasanya nyong ikut bahasa setempat
1: tinggal itu.
2: Biasanya. Okay.
1: Harusnya tetap diajarkan anak-anak kita, dak? Kan banyak jemput tuh, kau asli mana? Aku asli Parangguci. Bisa bahasa Kaur. Aku lahirnya jauh situ. Nah, tidak diajarkan dalam hati seperti dia nih. Orang mana? Orang Minang, aku orang Padang. Masa baca Padang? Tidak, aku orang asli aja. Situ lah, bahasa Bengkulu. Dalam hati gitu, aku tidak baca bahasa Padang.
2: Iya.
1: Nah, padahal tetap dia belajar, tidak? Tetap
2: belajar.
1: Itu di sana. Jadi kita ingat ini tantang terbesar tadi, pernikahan silang tadi ya.
2: Iya, pernikahan silang.
1: Okay. Nah, kalau sejauh ini menurut Inga, mungkin Inga kan masih masih muda, Inga gitu ini di sana, masih apa tidak kaum-kaum gece orang tuh, apa?
2: Kalo,
1: jadi kalau Inga lah ngobrol mungkin di tempat makan atau Inga ke kampus atau keluar, masih banyak ada tubuh tuh ngecek-ngecek bahasa daerah di tempat makan misalnya.
2: Kalau dulu pas kuliah ya, kan kuliah ngelantau, jadi kan masih ada perkumpulan anak Bengkulu yang kuliah di situ kan. Jadi kami kalau ketemu tuh pakai bahasa Bengkulu, karena kalau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jakarta lah, cak itu kan agak cak tengok cak mano cak itu nah. Karena kan maksudnya untuk sesama Bengkulu kan, karena kan kita orang Bengkulu, jadi pakai bahasa Bengkulu aja cak itu nah. Walaupun di lantau juga cak itu nah.
1: Harusnya kebanggaan enggak?
2: Iya, bangga cak itu nah pakai bahasa Bengkulu.
1: Oke.
2: Okay. Terus tapi biasanya tetap kalau ketemu orang Bengkulu yo langsung bahasa Bengkulu aja keluar cak itu nah, bukan bahasa Jakarta cak itu nah.
1: Oke. Okay. Karena kadang gitu nih kan, kalau kita seandainya ketemu dengan orang Bengkulu, misalkan di luar daerah, kita ini tidak pakai bahasa Bengkulu tadi, nah nggak? Ada juga orang
2: cek itu. Ada juga orang cek itu.
1: Padahal harusnya kita nih kan, kalau sama-sama kita dirantau pakai bahasa Bengkulu, rasu cak balik dusun gitu.
2: Yo, kumpul-kumpul orang Bengkulu kan. Kami tuh kadang kumpul di satu kos, masa-masa, atau kumpul di angkringan, kami tuh galak ngobrol-ngobrol, main game, cek itu nah kan. Juga enggak bosan juga, karena kan kalau enggak balik, ongkos mayan, belum liburan juga, cek itu kan. Kumpul-kumpul lah sama anak Bengkulu, cek itu pas dilantau tuh. Biar apa? Biar ngelasuin balik dusun lah, kayak itu tuh.
1: Betul, rasanya gitu, pokok kalau ngobrol bahasa gitu, legah dak.
2: Iya.
1: Apalagi gitu dak enggak? Orang dusun merantau balik ke dusun tuh, jangannya kita pakai bahasa daerah yang kita merantau tadi.
2: Kadang orang... Apo orang kok ngecek?
1: Apo? Pai sekali, pai mungkin pai 5 bulan, setahun di Jakarta, balik dusun. Nah, lah berubah galo.
2: Yo.
1: Masuk lah lain. Jalan lah lain.
2: Kalau ambo dulu,
1: Cepanya
2: pas kan? Awal-awal sih, masih agak awal, cak sehari dua hari masih bahasa Indonesia lah.
1: Cak atau kenapa. Ini dikit, terbawa dikit kan?
2: Iya, kebawa dikit, tapi lama dem.
1: Dem, maka berubah dikit gitu kan. mungkin tidak pacak memungkiri kalau cah itu sih kalau gitu.
2: Pelalihan.
1: Pasti tidak mungkin kita langsung top kota, pasti ada perlalihan minimal. Tapi perlahan-lahan kita balik lagi ke dusun gitu rasanya kan. Karena kita pakai bahasa memang misalnya orang Jakarta menurut lalamu pasti kita telidah dak.
2: Lidahnya iyalah berubah. Tapi
1: cepat-cepat kata gitu. Karena kita sering enggak bahasa daerah gitu masing-masing. Nah, kalau salah satu cara untuk melestarikan bahasa daerah tunggal dengan lagu daerah pakai bahasa daerah tuh cek mana?
2: Itu bisa juga karena kan orang kan kalau zaman kini kan galak juga dengar lagu kan. Tetapi juga kayak lagu-lagu banyak kan.
1: Mungkin lomba lagu daerah ada?
2: Yo, bisa juga itu salah satunya.
1: Secara tidak langsung orang pasti enggak memahami gue deh arti lagu
2: yo, ini kan. Yo. Cari-cari tahu dulu iku artinya apa, iku artinya apa, cek itu nah.
1: Oke.
2: Bisa juga sih itu.
1: Pantun bisa dengar?
2: Pantun
1: cek itu. Apa itu? Kici ingat tadi apa? Mendongeng dah.
2: Mendongeng yo.
1: Kayaknya lucu ya kalau lomba bahasa dongeng pakai bahasa daerah, pantun. Oke, puisi, oke deh. Itu ada sana tantangan terbesar yang sampaikan ingat tadi, mudah-mudahan lah pokok dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu dengan kompak sehingga pacak melewati tantangan tadi dengar.
2: Amin.
1: Nah, kalau keterlibatan keluarga, tadi sempat singgung enggak ada dalam pentingnya mempertahankan bahasa daerah tadi kan? Mungkin bisa dipertegas sehingga cuman peran keluarga untuk mempertahankan bahasa daerah di keluarganya supaya tidak punah itu cuman enggak?
2: Jadi kan kalau keluarga itu kan orang petamu di lingkungan kan. Jadi itu keluarga itu ngajarin dulu bahasa daerah asli anak-anak itu. Jadi kelak biar anak-anak itu paham dan bisa menggunakannya di sehari-hari. Maksudnya di rumah pun menggunakan bahasa itu, bahasa ibunya kalau di istilahnya cina, bahasa ibu tuh bahasa petamonya cina.
1: Berarti memang dari pertama kali anak tuh membesak di rumah gitu, bahasa mak ibu
2: tadi
1: loh
2: ya. Bahasa maknya tuh cina. Kan ada, kini kan ada hari bahasa ibu internasional ya, jadi HBII itu dirayakan setiap tahun, kawan. Kami Balai Bahasa juga merayakan itu kan. Salah satunya kemarin tuh ngadoin kegiatan di SDIT Hidayatula kemarin tuh. Kesitu ngadoin situ. Cak main-main ke anak-anak tuh ngasih tahu bahasa di Bengkulu tuh ada bahasa apa aja sih. Cak itu nah ada kuis juga. Ada anak-anak tuh juga membaca buku cerita anak tadi punya Balai Bahasa tadi kan. Baca lah. Terus kami juga bagikan buku-buku cerita anak itu.
1: Nah, kalau sih siapa dengar di salah satu dusun mungkin karena aku tahu mungkin beberapa daerah mungkin di dusun kami Kaur kan anak SD itu nggak ada aduh pakai bahasa Indonesia nggak di sekolah tuh nggak pakai bahasa Kaur terus apulahan aku tahu karena nya di situlah itu siapa dengar pandangan dengar
2: mungkin untuk di sekolahnya sih perlu diutamakan bahasa Indonesia nya itu
1: perlu juga
2: dengar perlu juga karena kan biar kalau misalnya kan itu kan nyo anak tuh di situlah kan mungkin suatu saat kan nyo akan keluar mungkin kan kita tidak tahu kan masa depan cah itu nah jadi pas nyo keluar nyo bisa bahasa Indonesia cah itu nah kan jadi pas nyo bisa komunikasi kayak orang luar bukan orang luar sih maksudnya kayak orang lain cah jadi enak komunikasinya cah itu nah
1: yo oke di sana itu laporan saya dengan Inga Shirley dah Ingah ya Shirley Novianti S Home jak Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan selama kita ngobrol ini tadi di sana obrol ini penuh manfaat untuk adik sanak kami yang di rumah ya tentang bagaimana kita menggunakan bahasa daerah penting menggunakan bahasa daerah. Sekaligus saya pamit adik sanak dari luar dengarnya. Udah cukuplah adu Mas Bagas di Bandro Siang sampai kelak jam 15 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas, selamat hari di awal pekan ya hari Senin ini. Tetap semangat dalam kegiatan masing-masing dan jangan lewatkan ya terus bersama Perempat Bengkulu. Kalau juga kami himbau di sana ada sana buka untuk baca berita informasi-informasi di rri.co.id yang lah punya HP di sana jangan sampai lupa di download RRI digitalnya. Salam budaya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdosia, Perempat RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI

0: Prompar FM.
1: Nah, 1,7 FM dari Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana, saya mau bahas ketemu di Brindo siang gitu untuk edisi 8 Juni 2026. Jadi masih awal bulan, ada sana waktunya kita untuk beraktivitas sih koyo. Mungkin ditemani Perempat Bengkulu biar aktivitasnya lebih seru ya kan. Jadi mungkin kalau ada sana pengen request, bisa bakas tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 9994. Menginfokan di sana pukul 11 nanti kita akan ada gayara. Jadi jangan lewatkan untuk sesinya kurang lebih 1 jam dari pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

0: Awas, terumbu karang ada manusia.
1: Tolong aku, Sotong. Dia mau menyentuh aku.
0: Stop.
2: Kenapa ya tidak boleh pegang biota laut? Mereka rapuh. Jika tersentuh, hewan seperti terumbu karang dapat rusak jaringannya hingga mati. Dapat menyebabkan bertukar bakteri hingga penyakit. Bakteri pada manusia dapat mengkontaminasi biota laut maupun sebaliknya. Memiliki senjata yang dapat melukai. Biota laut melindungi diri dari predator dengan duri, sengat, lendir, racun, gigi, hingga gerakan. Jangan sembarangan menyentuh karang, karena kamu mungkin akan menyentuh ikan lepu atau stonefish atau sotong yang sedang menyamar. Ingat ya, biota laut itu cukup dilihat, jangan dipegang.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Arjana Putra Wisata Bengkulu Median mengatakan Festival Tabet merupakan tradisi budaya yang sangat dikenal Bengkulu. Perayaan ini menjadi salah satu agenda wisata tahunan yang menarik perhatian masyarakat. Tradisi Tabet memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan peringatan wafatnya cucu Nabi Muhammad Subhanahu wa ta'ala, yaitu Imam Hussein. Nilai sejarah tersebut diwariskan secara turun-menurun. Pada Festival Tabet 2026, berbagai kegiatan budaya diperkirakan kembali digelar, mulai dari pameran, pertunjukan seni, hingga arak-arakan Tabet. Jelas Median, pemerintah dan masyarakat terus berupaya menjaga kelestarian tradisi ini. Generasi muda juga didorong untuk mengenal nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Kabar selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu memastikan terus melakukan pemantauan kesehatan terhadap jemaah haji yang telah kembali dari Tanah Suci. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan pihaknya telah menyiapkan seluruh puskesmas yang sebelumnya terlibat dalam pemeriksaan kesehatan jemaah saat masa keberangkatan, untuk kembali memberikan pelayanan pemantauan kesehatan setelah jemaah pulang ke daerah asal. Menurut Nelly, tenaga kesehatan di puskesmas akan memantau kondisi jemaah dan mengidentifikasi berbagai keluhan yang mungkin muncul setelah pelaksanaan ibadah haji. Keluhan tersebut dapat berupa kelelahan fisik, gangguan pernapasan, maupun masalah kesehatan lainnya yang membutuhkan penanganan medis. Dengan adanya pemantauan kesehatan secara berkelanjutan, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berharap kondisi kesehatan jemaah haji dapat terus terjaga sehingga mereka dapat menikmati masa pemulihan dengan baik serta kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 11 waktu di Sabara, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 人生的
1: selamat siang adik sanak galonyo, kita jumpa lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara adik sanak yo. Nah Iko, untuk kali Iko kita nak ngota-ngota kelak ke Dongar Rizky Ramadian yo, dan beliau ko ownernya dari Bekawan Kopi Roastery. Untuk adik sanak yang mungkin pernah berkunjung ndak Dongar yo, nah Iko lah ownernya yo. Nah tema kita untuk siang Iko ngopi bukan sekedar minum tapi gaya hidup. Tapi emang Yunian ndak Dongar yo? Emang sekarang itu kopi itu kayak lagi kayak menjadi bagian hidup gitu kan. Banyak juga mungkin ndak anak-anak muda sekarang tempat-tempat kopi itu lah nongkrongnya tuh lah rame gitu kan. Nah Dongar sendiri ngapo bisa kepikiran nak buka usaha kopi kok Dongar?
2: Kayak kalau yang dibilang sama mbaknya betul, bukan lagi gaya hidup, bukan lagi apa sekedar minuman tapi udah jadi ke gaya hidup, mungkin udah jadi lebih ke budaya malahan. Udah bukan lagi minuman ngopi-ngopi aja.
1: Ngopi-ngopi biasa kayak itu kan.
2: Terus kalau bisa terjun ke kopi sebenarnya tidak sengaja.
1: Oh, kayak itu ya. Tapi memang dong aku pengopi.
2: Sebelum terjun ke ngopi biasa.
1: Oh, ngopi cak biasa aja. Oh, iya. Tapi memang pengopi gitu ya.
2: Pengopi.
1: Pengopi ya.
2: Tapi bukan kopi yang lebih apa, lebih serius kan?
1: Iya, cah itu.
2: Cuma yang sekedar
1: aja. Iya, oh kita.
2: Jadi dibilang kecelakaan bukan, ketidaksengajaan.
1: Oh, ketidaksengajaan. Iya.
2: Jadi karena basicnya kami sebenarnya di dapur.
1: Dapur masak, iya.
2: Koki lah. Jadi di 2017 lihat ada kawan. Main dia barista kan di Bengkulu karena 2016 tuh kan kami balik ke Bengkulu. Balik Bengkulu. Pengen berkarir di Bengkulu aja lah. Ada kawan barista, terus dari situ dia ngasih tahu, "Bang, ini kopi itu luas loh, Bang."
1: Iya, benar.
2: Bukan soal ini aja. Terus kepincut lah sama satu bagian kopi itu yang namanya roastery. Jadi roastery itu sebenarnya tempat untuk memasak biji kopi, Mbak. Nyangrai kopi kalau bahasa kita.
1: Oh,
2: kalau bahasa dusunnya mungkin kita ngomongnya apa? Gendang kopi ya. Jadi tapi dia udah levelnya beda, maksudnya bukan sekedar roasting kopi, tapi kita ada hitungannya, ada berapa menitnya, tipikal roastingnya kayak gimana. Pokoknya kompleks. Jadi karena basic kami waktu itu tukang masak, jadi ngelihat ini kan proses masak juga. Oh, itu sama kayak proses masak ya, sama kayak masak steak. Simpelnya tuh. Jadi kopi itu kan macam-macam. Ngerosting kopi itu bukan cuma sekedar ngerosting aja. Yang penting kopinya digoreng kan, kalau orang dusun kan. Terus jadi coklat atau hitam udah selesai. Tidak. Jadi karena dia kompleks, berhubungan dengan masak-memasak, tertarik akhirnya di 2017.
1: Gitu. Oh gitu. Jadi awalnya memang karena apa ngerosting kok tadi ya? Apa ngerosteri kok tadi ya? Ketertarikannya
2: tertarik,
1: gitu kan.
2: Tertarik nih aku itu. Prosesnya sama kayak masak, tapi masaknya masak biji kopi.
1: Iya, bukan masak, bukan masak-masakan yang kayak misalkan ayam, nasi goreng kan, nasi goreng apa mie goreng lah gitu ya. Nah, itu lebih ke masak kopi.
2: biji
1: kopinya gitu kan. Tapi kalau pilihan kopinya dari apa Bekawan Kopi ke apa, Bang? Kan banyak pilihan tuh.
2: Iya, kalau kami sih fokus sebenarnya di kopi local pride Bengkulu. Jadi dari 2017 memang sempat ngerosting terus produksi dari Indonesia sampai ke yang luar negeri kopinya. Cuma di satu tahun di dua tahun pertama sebenarnya peminatnya kurang waktu itu kan. Tapi kami akhirnya ada beberapa orang yang bilang, tapi dah kita local pride aja. Maksudnya kopi Bengkulu kan terkenal.
1: Iya, benar.
2: Maksudnya dan juga kita juga bukan provinsi yang bukan penghasil kopi. Komoditas kopi itu di Bengkulu kok sangat-sangat banyak, luas pun. Arabica ado, terus Robusta ado.
1: Robusta.
2: Jadi akhirnya mikir, iya juga ya. Ya udah akhirnya fokus kami ke top kopi Bengkulu. Jadi kalau ada orang pengen nanya kopi luar, kami bukan tidak menyediakan, tapi tapi berbeda.
1: Lebih ke ikonnya apa, local pride-nya.
2: Kalau ada orang nanya, "Mas, jual kopi apa aja?" Pokoknya kopinya kopi Bengkulu, jenisnya Arabica, nanti prosesnya apa sebagai macam dan lain-lain gitu.
1: Oh,
2: pokoknya,
1: jenisnya Arabica gitu ya.
2: Arabica sama Robusta kita jual.
1: Robusta ada di judul.
2: Tapi dari Provinsi Bengkulu.
1: Dari Provinsi Bengkulu.
2: Fokusnya, Mbak.
1: Oh, gitu. Fokusnya. Itu Kak Iko apa di Bekawan Kopi Ko sendiri untuk penjualannya itu pakai Iko juga enggak sih, Bang? Apa kayak misalkan ada rasa-rasa cek itu enggak sih, kan kalau yang lain itu kan kayak misalnya ada cak rasa-rasa buah gitu loh, Bang.
2: Ah iya. Jadi kalau yang itu kan kopi Arabica lebih ya. Mm-hmm. Itu kan taste note dari kopi kan. Mm-hmm. Jadi kalau Arabica Bengkulu itu yang kami roasting itu sepengalaman kami. Karena kalau untuk taste note itu dia bisa beda-beda.
1: Oh gitu.
2: Beda kopi, beda provinsi, beda varietas, beda jenis, beda kontur tanah dan lain-lain. Taste note yang dihasilkan beda juga beda. Tapi kalau dari sepengalaman kami untuk kopi Arabica Bengkulu sendiri, taste note-nya di Arabicanya masih ada di karamel, terus tamarin, asam jawa ya. Terus lemon, terus
1: lemon,
2: coklat juga masih ada itu, Mbak. Lebih ke situ, cuma bisa berbeda hasilnya dengan proses kopi panen kopi yang berbeda. Jadi kalau proses kopinya jemur natural, taste note-nya akan dihasilkan pada saat roasting nanti beda. Sama dengan yang di kupas basah gitu.
1: Oh gitu.
2: Jadi beda-beda.
1: Beda-beda banyak pulau ikonya ya.
2: Iya, tidak selalu sama gitu, Mbak. Makanya tidak selalu sama. Jadi antara kopi Arabica Bengkulu sama Arabica Jambi misalkan, taste note-nya berbeda.
1: Gitu. Mungkin itu juga jadi ciri khasnya di Bekawan Kopi kali, dak, Bang ya?
2: Bisa jadi.
1: Ya, yang membedakannya kayak kopi-kopi yang lain gitu kan.
2: Bisa jadi.
1: Nah, apa Bang selain itu tuh apa Bang yang membedakan di apa di Bekawan Kopi kok kayak kopi-kopi yang lainnya gitu?
2: Kalau kami sih kalau bisa bilang kami fresh roast lah, Mbak. Jadi kami akan produksi kalau ada orang yang pesan.
1: Oh gitu.
2: Pre-order. Jadi kami tidak ready. Jadi kami pastikan memang mungkin untuk sebagian orang tipikal produksi kayak gini ribet kan?
1: Iya, iya.
2: Tidak ready.
1: Iya.
2: Kita mau cepat. Tapi kalau kami dari dulu sampai hari ini masih mempertahankan itu karena
1: masih emang, konsisten ya.
2: Karena kami pengennya kopi yang kami hasilkan itu tidak bukan kopi yang 3 bulan yang lalu kami produksi. Jadi dia masih segar. Jadi misalkan dia pelanggan kami, kami udah tahu kan, Bang pesan kopi untuk tanggal sekian, untuk ini. Jadi langsung roasting.
1: Jadi emang masih fresh ya, Bang ya.
2: Fresh.
1: Tapi
2: roast
1: itu mungkin ada ikonya enggak, Bang? Minimal pesan berapa gitu ya? Ada minimalnya ada tidak atau
2: juga
1: mungkin?
2: Oh, ada juga tidak ya. Juga. Selama kami misalkan lagi ada nyetok, mau orang pesan 100 gram
1: Boleh.
2: Masih kami
1: masih dibikin nih.
2: Selama stoknya masih ready.
1: Masih ada ya.
2: Misalkan
1: ready
2: kami hari ini roasting untuk besok. Terus besok udah dibeli orang, terus masih ada sisa mungkin atau yang belum dibeli orang sekitar 200 300 atau 1 kilo. Kalau orang mau beli 100 gram juga, selama stoknya masih ada, kami layani.
1: Iya, kami dilayani dah. Iya,
2: mau dia beli juga 50 gram juga masih kami layani. Masih
1: Okay.
2: Ada minimal stok.
1: Tapi memang tidak ready.
2: Tidak ready itu.
1: Tapi memang sistemnya PO gitu ya.
2: PO.
1: Karena lebih eksklusif karena ini fresh kopi kopi fresh gitu ya.
2: Fresh roasted. Kalau kita ngomongnya kalau di kue apa fresh from the oven. Kalau kami fresh from di fresh from di mesin roasting kan.
1: Iya benar ya. Nah, untuk harganya sendiri dari mulai harga berapa, Bang?
2: Kalau kami rentang paling murahnya di 180 untuk tipe robusta sampai ke 300 sampai 350 ribu.

0: gitu-gitu.
1: Selain produksi kopi, misalkan mbak, mbaknya punya kebun kopi, terus panen sendiri, akhirnya punya beras kopi lah, green bean kopi, pengen di roasting di tempat kami.
0: Oh gitu.
1: Pengen di roasting
0: bisa.
1: Itu bisa.
0: Itu hitungannya per kilo.
1: Per kilo.
0: Oh per kilo.
1: Per kilonya kita hargai di 20-25 ribu.
0: Oh.
1: Tergantung kelipatan. Kalau bawanya di angkol di atas 50 kilo, nanti akan ada harga spesial.
0: Oh gitu gitu gitu ya.
1: Dan kita nerima sesuai request bang, kami mau kopinya kayak gini ya.
0: Oh oke okay, sih. Jadi emang fleksibel ya.
1: Fleksibel aja sih mbak. Usaha-usaha yang butuh dialog.
0: Iya benar-benar benar ya.
1: Butuh sebagian orang agak
0: ribet.
1: Iya
0: benar-benar benar ya. Tapi itu emang kan tidak semua konsumen ya yang memang pengen kopi yang langsung jadi. Tapi kan memang abang kan ada pelanggannya sendiri ada, gitu kan. Memang orang tuh memang pengen yang fresh gitu kan. Dan memang juga orang memang yang enggak kopi yang pilihan gitu kan.
1: Kebetulan kita juga emang mainnya yang petik merah, prosesnya yang bagus, kita tidak main yang biasa gitu.
0: Iya. Nah, untuk di sana yang ngerti lah dak kopi itu cuman nah, mungkin tahulah istilah yang disebut-sebutkan abang kok tadi ya. Kami kan soalnya tidak pengopi jadi agak bingung kok kan. Nah, jadi kan kita nambah ilmu lagi kok ya di sana ya. Nah, yang nak nanya-nanya juga kayak abang kok boleh di Instagramnya atau mungkin nak yang cerita yang nak nge-roasting kopi kok tadi misalkan ada apa ada kopi, mungkin bingung nak caranya cak mano gitu kan. Nah, abang kok buka kok jasanya gitu. Boleh di mana bang Instagramnya bang?
1: Di kalau untuk Bekawan Kopinya kita di @bekawankopiroastery. Terus kalau Instagram pribadi kita di Rizky Ramadian.
0: Iya, harganya bisa lah, cincai lah tuh ya.
1: Ngobrol dulu.
0: Iya.
1: Ngobrol dulu, ngopi dulu.
0: Iya. Iya, benar-benar. Nah, abang kok tadi juga lah cerita kok di sana ya kalau di Bekawan Kopi yang Roastery Koko memang untuk jual kopinya aja ya bang ya. Tapi kalau memang untuk kedainya kok tadi, kalau misalnya kita langsung nyicip gitu kan, di mana bang tadi bang tempatnya?
1: Kalau untuk kedai minumannya ada di Bekawan Drinks.
0: Nah, Bekawan Drinks. Nah, di situ ada. Nah, kalau misalnya di Bekawan Drinks tuh bang, emang juga sehari itu memang nyetokin atau yang langsung bikin atau cuman lo bang?
1: Kalau untuk kopinya kami pasti ada di situ.
0: Oh, pasti ada nyetok ya?
1: Tapi kita lebih ke kopi milenial lah ya, kopi susu.
0: Iya, iya. Banyak yang, campurannya, dah. Tidak yang, asli lagi kan.
1: Kita dibedain sup ikonnya. Jadi yang ini khusus untuk bukan yang kayak kedai apa slow bar gitu kan yang jual arabica yang slow pour atau puring kopi yang ada test note ini bukan. Jadi kami lebih ngambil pasarnya beda lagi, Mbak. Jadi kalau yang di Bekawan Drinks kita khusus untuk ya minuman kekinian lah.
0: Iya ya.
1: Lebih ke kopi susu yang ada raso-rasonya kayak gitu. Karena kalau kita kalau kami jual kan itu juga bukan kedai besar nih.
0: Iya. Siapa tahu kalau balik dari Chicago besar, Bang.
1: Amin.
0: Dari kapan bang mulai untuk abang usaha buka kopi kok bang? Kalau yang apa Bekawan Kopi yang Roastery kok tadi?
1: Kalau Bekawan Kopi Roastery tadi di 2017.
0: 2017 ya. Tapi kalau yang Bekawan Drinknya kok?
1: Pertengahan COVID.
0: Oh COVID ya,
1: 2020.
0: Tidak berapa jauhnya, dak? Untuk pemilihan namanya bang, apa Bekawan kok bang? Bekawan Kopi kok apa?
1: Sejarahnya.
0: Tuh.
1: Jadi gini ceritanya.
0: Panjang dah kira-kira kok.
1: Dulu kan kita tadi kan di awal kami omong tadi kan ketertarikan kopi itu jatuh ada kawan dulu kan.
0: Oh iya ya.
1: Kalian aja namanya Feby. Dia sekarang jadi barista di salah satu franchise kopi di Bim ada yang terkenal salah satu. Jadi dia yang kenalin si Feby ini, dia yang ngasih tahu kopi itu luas bang.
0: Iya iya.
1: Jadi akhirnya yuk kita sama-sama yuk. Mau enggak? Karena kita Bekawan kan, Bekawan. Jadi waktu itu pemilihan nama tuh, dulu pernah sempat ada namanya Sekawan, Mbak.
0: Sekawan
1: yuk.
0: Sekawan yuk gitu ya.
1: Karena kita Bekawan akhirnya udahlah Bekawan. Yeah, jadi Bekawan. Intinya pemilihan nama gitu, itu karena berawal dari kami kawan-kawan
0: gitu,
1: yang walaupun pada akhirnya yang fokus ya cuma kami sendiri gitu.
0: Iya.
1: Karena awalnya itu Bekawan itu karena kita saling kawan sama kawan nama tadi yang mengenalkan kopi itu gitu aja sih.
0: Jadi itu dak sejarahnya dak.
1: Sejarahnya.
0: Karena
1: kawan-kawan. Circle.
0: Iya.
1: Karena kita saling Bekawan, saling suka kopi.
0: Iya,
1: Saling pengen promosiin kopi Bengkulu, akhirnya ketemulah namanya Bekawan.

0: Roastery. Berkawan Kopi Roastery. Ya, jadi tuh tidak iko ya. Jadi tuh familiar aja gitu kan namanya kan. Tidak perlu terlalu rumit gitu kan. Kalo biasanya kan orang mau pokok kopi kan namanya nama Inggris-Inggris tuh nah dong.
1: Kalau kami sih ya sesuai lah sama kayak tema apa pro 4 atau
0: iya, ini iya, kan
1: kita lebih menjual itu ya kebudayaan tradisi lokal
0: iya benar-benar benar iya iya iya
1: mesti kan bahasa Inggrisnya lah ada di akhir Mbak
0: Rosteri tadi jadilah ya. Yang penting kita iko ya tidak perlu susah kita nyebutnya kok ya nak di sana ya nak ngopi di mana di situ nah di Bekawan Kopi nah gitu kan. Tapi untuk iko sendiri bang apa dak visi misinya dari abang buka usaha kopi kok apa bang?
1: Simpel aja sih mungkin kita kalau untuk visi misi yang lebih luasnya mungkin supaya kopi Bengkulu ini tetap diperhitungkan.
0: Oh gitu ya.
1: Bahwa bukan apa ya orang kan banyak taunya kopi wah Aceh Gayo lah sebut aja maksudnya yang terdengar di otak orang awam Aceh Gayo padahal terus Arabica Gunung Halu Arabica Flores apa tapi tidak ada walaupun untuk saat ini kita juga patut bang pada kopi Bengkulu itu sering menang juara loh Mbak. Sering menang juara tapi tidak sering tidak ngangkat juga nah, sayangnya gitu juara 1-2-3 event internasional kopi kita tuh selalu juara gitu dulu nah tapi kini sudah mulai, kan roastery juga kan bukan kami sendiri jadi banyak, sudah mulai banyak yang promosikan terus juga influencer-influencer kopi yang lain itu juga sudah mulai mempromosikan cuma ke depannya harapan kami dari 2017 sampai hari ke dan seterusnya masih tetap sama supaya orang tidak memandang remeh kopi asli Bengkulu untuk dijadikan komoditas bahan baku dijual di kedai kopi yang elegan yang apa yang
0: kekinian
1: maksudnya yang kedai kopi besar tuh ini kopi Bengkulu bukan kopi murah kualitasnya bukan murahan juga jadi kalau ada usaha calon-calon usahawan yang mau buka kedai kopi jangan takut untuk pakai kopi Bengkulu Mbak jadi kalau dia buka di Bengkulu misalkan itu bukan kita sayangkan itu kan balik ke hak sebenarnya Mbak ya, dia mau pakai kopi dari mana cuma setidaknya jangan pernah takut untuk pakai kopi lokal karena produk lokal kita juga itu udah bagus
0: bagusnya. Itu pun juga lah udah bersaing. Teruji nasional ya.
1: Nasional teruji.
0: Sering dapat penghargaan juga enggak, Bang?
1: Banyak. Kayak petani kita, prosesor kita yang selalu ikut lomba kompetisi kualitas kopi juara 1-2-3 bahkan ada yang internasional bagus. Jadi kan kalau kopi kita sudah pernah menang itu kan memang kualitasnya. Kualitasnya sudah terjamin. Jadi kita tidak kalah kok sama provinsi-provinsi lain yang mungkin dari segi pertaniannya lebih maju gitu kan. Kita aja belum maju nian aja lah. Kualitas kopinya baik apalagi kalau dukungan itu datang dari berbagai pihak makin
0: Iya, makin tahu lagi orang Bengkulu itu di mana, dak?
1: Iya, benar. Jadi orang tidak nanya lagi mau Bengkulu itu di Sulawesi kan?
0: Bengkulu itu di mana sih? Katanya kan apa iya di Sumatera? Katanya kan kadang-kadang kan orang suka seperti itu kan?
1: Nah, tetap intinya visinya untuk supaya kopi Bengkulu lebih terdengar hiruk pikuk.
0: Iya benar. Iya sih. Kalau kita balik lagi ya, kawan-kawan ya juga dengar. Kalau kita balik lagi, yang nanya-nanya boleh juga langsung aja di line WA kita atau di line telepon kita atau mungkin langsung di live YouTube kita ya. Kita YouTube di Hari Iko di RRNet Bengkulu. Nah di sana bisa tanya-tanya di situ atau mungkin nanya. Cak Mano awalnya buka usaha kopi donga gitu kan atau mungkin bagi resep lah donga gitu mungkin bisa dibicarakan. Lah kita balik lagi ya di sana jangan kemana-mana pokoknya di Siko aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung niguyu, yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita, yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: Dari sana kita balik lagi di Galeri Budaya Nusantara. Yo, masih kayak Donga Rizky Ramadian, kita masih ngota-ngota soal kopi ya di sana yo. Nah, untuk di sana yang iko kepoin untuk Instagramnya Bekawan Kopi Rosteriko, nah buka aja yo Instagramnya di Bekawan Kopi dah.
1: Bekawan Kopi ya. Rosteri.
0: Dan juga tadi ada Bekawan Drinks. Itu yang nak nongki-nongki misalkan itu di mana udah enggak tempatnya tuh?
1: Penurunan?
0: Oh, di Penurunan. Penurunan. Kalau Bekawan Kopi Rosterinya di rumah?
1: Di rumah di apa? Merpati Duo.
0: Ya agak jauh.
1: Tawamakmur.
0: Ya. Agak jauh ya?
1: Tidak juga sih, deket. Masih deket lah. Tergolong deket untuk Bengkulu.
0: Iya sih. Kita masih ngotakan ngopi bukan sekedar minum tapi gaya hidup. Emang benar juga sih ya, untuk kopi sendiri lah menjadi gaya hidup lah. Kalau kasih dong aku tadi lah jadi budaya gitu kan, lah jadi budayanya kayak itu kan.
1: Keharusan.
0: Keharusan gitu. Kalau orang tidak ngopi sehari itu pening ya.
1: Benar.
0: Apalagi yang memang pengopinian tuh nah kan. Nah, pusing ya kalau tidak ngopi sehari itu katanya. Nyo biarlah ngopi daripada tidak makan. Biar aja ngopi.
1: Sama
0: lambung lah. Iya, aduh loh yang kayak gitu.
1: Ada
0: di YouTube yang lah komen pandapotan Dori kata, apakah benar gelar bangsawan Bapak Resuryo Noto Dibrojo bergelar KRMT Kanjeng Raden Mas Tumenggung itu diduga adalah gelar bangsawan palsu. Gih. Nah, salah nyo kali koda.
1: Tahu. Kayaknya salah podcast.
0: Salah podcast ya kali koda. Kita bahasnya kopi, Bang Bodori. Tapi tidak apa-apa juga ya. Nah, mungkin juga untuk adik sana galonya yang nanya-nanya juga boleh ya. Tapi kita bahasanya kopi ya di sana ya. Boleh tanya di RRNet Bengkulu, di line YouTube kita atau boleh juga di line WA kita atau mungkin langsung telepon aja juga boleh ya. Atau mungkin kepoin Instagramnya Bekawan Kopi juga boleh ya. Nah, Iko Bang, untuk jenis kopinya tadi juga lah disebutkan juga dak Bang, untuk di Bekawan Kopi ko ada Arabica, ada Robusta, dak Bang, juga tadi ada kopi lokal. Apa tadi Bang? Local pride.
1: Bengkulu aja.
0: Tetap kopi Bengkulu gitu kan. Nah, untuk dak Bang, untuk Abang sendiri untuk konsisten kok di 2017 sampai sekarang tuh apa Bang yang bikin Abang tuh bisa konsisten gitu? Apa sih yang Abang jagonya tuh apa gitu?
1: Sebenarnya
0: kualitasnya kah?
1: Kualitas sudah pasti.
0: Sudah pasti ya.
1: Sudah pasti terus.
0: Pelayanannya mungkin?
1: Cak mano kita ke pelanggan aja sih. Lebih membangun hubungannya sesuai nama tadi Bekawan. Jadi kita
0: lebih
1: sama
0: kawan gitu kan.
1: Kita sama pelanggan tuh ya kita kawan. Kalau ada sesuatu yang bisa diobrolin, diobrolin dulu. Misalkan kok kurang cocok ya. Nah, jadi kita ngobrol dulu biar ketemu titiknya. Jadi kalau bisa dibilang konsisten ya, ya apa bertahan cak mano caranya. Kadang tidak tahu juga kita nak jawabnya cak mano, cuma intinya konsisten tetap jago kualitas pelayanan, jangan sampai jangan ngicu pelanggan
0: benar,
1: kok kopinya kopi elok pak.
0: Iya.
1: Pada dasarnya ternyata tidak.
0: Iya jujur ada.
1: Jujur aja. Jadi kalau jago kualitas itu pasti, terus jujur, terus sama apa lagi ya, sama after sales ya kalau bahasa bahasa kerennya, bahasa selatannya, after salesnya setelah kita kepada pelanggan tuh apa, misalnya kalau pelanggan kita komplain ya kita terima aja, maksudnya selama komplain itu kan beda sama penghinaan.
0: Iya sih.
1: Kalau dia komplain kan berarti ada sesuatu yang salah.
0: Iya. Nah, berarti kita bisa evaluasi dah,
1: evaluasi, introspeksi, perbaiki.
0: Iya.
1: Terus kalau memang pelanggannya masih mau pakai gitu kan kita kan bisa ngobrol.
0: Iya.
1: Jadi lebih ke situ aja sih. Apalagi untuk produk-produk yang menjual jasa lah.
0: Iya.
1: Jasa dan produk. Kalau kami bilang, kalau bisa bilang kami di Siko jualnya tuh produk dan jasa kan, sama pelayanan. Jadi tiga aspek itu harus saling berkesinambungan.
0: Iya, benar. Dan untuk bahan bakunya sendiri untuk Kopiko, abang tadi dong aku tadi cerita lah dapetnya dari Curup kayak Payang ya, dong ayo.
1: Iya, untuk sementara waktu.
0: Untuk sementara ya, dan juga itu memang kopi-kopi pilihan gitu. Nah, itu untuk memesannya kalau dong sendiri itu tuh memang ada tanggal-tanggalnya kah atau mungkin sehabisnya aja gitu. Lana habis kok langsung pesan gitu kan.
1: Kita nyetoknya kayak gitu aja. Kalau udah stoknya habis, kita infokan kita sold out lagi dalam masa pemesanan.
0: Iya,
1: ada yang pengen pesan, yo langsung list, langsung keep. Biar kita pas datang langsung udah ikut ke keep. Makanya banyak yang kalau yang udah biasa beli ya dia pasti nanya dulu, "Bang, ready, Bang? Kalau ready kami beli, kalau tidak kami keep."
0: Iya, benar.
1: Paling dia cuma nanya tinggal berapa hari lagi, Bang? Sekian hari. Karena kami lagi pesan bahan bakunya sama petani gitu kan. Jadi kalau untuk stok menyetok, kami kalau sudah habis kita umumin sold out, tapi kalau bahan kami lancar, ya kami tidak akan menyebutkan sold out.
0: Ada juga yang nanya kok Bang di dalam WA kita, dak katanya kalau misalkan kita itu beli untuk oleh-oleh itu cak mana Bang? Ada dak itu di pack-packan gitu?
1: Pasti di pack-packin. Misalkan dia pengen selama itu ada yang beli untuk oleh-oleh, tapi karena kami sistem pre-order kan, jadi yang beli untuk oleh-oleh itu kadang kawan-kawan. Jadi, Bang, besok ada kawan datang ke Bengkulu, misalkan ceritanya dia pengen bawa kopi asli Bengkulu yang bagus, butuh Arabica 2 kilo tapi minta di-packin 100-100 gram, Bang.
0: Bisa.
1: Butuhnya tanggal berapa? Kami ngomong gitu. Cuma itu tadi ribetnya. Jadi sebelum kami sebelum orang kepo kayak kami, kami kasih tahu aja dulu di situ bahwa kami cek itu sistemnya. Jadi kalau ada yang pengen beli, pengen cubo, ya itu tadi pre-order, kasih tahu tanggalnya kapan dia mau ini, baru kami ini.
0: Memang tidak ready, tidak Bang, kalau sistemnya di Pekawan Kopi itu.
1: Karena kita
0: Bang
1: juga kan bukan jual kopi yang maaf kece, yang kopi biasa. Kita juga jual kopinya yang bagus, yang premium, yang benar-benar kualitas baiklah untuk ukuran pilihan.
0: Iya benar-benar. Cuman kalau misalnya nak nyubo di Bekawan Ring kali ya, tapi itu kan udah ke ini ya Bang, maksudnya itu udah banyak topping-toppingnya udah sih Bang, bukan yang aslinya susu lagi, tidak Bang?
1: Bukan. Tapi kalau mau kopi tubruknya tetap bisa.
0: Oh, tetap bisa.
1: Misalkan ada orang pengen kopi tubruk, tapi kalau di Bekawan Ring kami kadang kan ganti-ganti hari kok pakai Arabica.
0: Oh gitu.
1: Terus besok kita tiba-tiba ke Robusta.
0: Oh gitu.
1: Atau besok lagi selero di mix dicampur Robusta Arabica, ya itu kami juga ganti-ganti terus.
0: Tapi minimal kalau misalkan ada sana nak nyicip kali kan. Nah, mungkin bisa di itu tidak di apa di Bekawan Drinks gitu kan, tapi kalau misalnya cocok ya langsung pesan di Bekawan kopi roasterinya tadi ini ya.
1: Kalau di Bekawan Drinks dulu sebenarnya kami tidak jual kopi malahan Mbak, karena kami pengen bedain kan kok untuk minuman susu aja. Terus akhirnya banyak yang nanya, Bang jual lah kopi susu gitu.
0: Oh gitu. Tapi memang lebih banyak orang ini mesen-mesen tuh yang lebih ini ya, maksudnya tuh bukan kopi asli gitu, maksudnya bukan kopi hitamnya gitu kan.
1: Iya.
0: Banyaklah yang udah ada susunya mungkin.
1: Sesuai tema tadi sih Mbak ya, yang
0: karena gaya hidup tuh tadi ya.
1: Bukan sekedar minuman ya, karena udah jadi.
0: Iya. Iya benar.
1: Kewajiban, keharusan pada saat nongkrong kan, kalau orang nongkrong kadang ini bahasanya juga bukan lagi nongkrong yuk. Ngopi di mana?
0: Iya. Keren ya.
1: Malam itu ngopi di mana gitu. Itu kan udah keren kan?
0: Iya benar.
1: Atau yang kantoran kan juga
0: iya.
1: Ngopi dah?
0: Iya.
1: Kamu nak keluar kok?
0: Iya.
1: Jadi itu kopi dah? Itu kan.
0: Iya,
1: jadi itu tadi udah jadi gaya hidup.
0: Bagi yang suka kopi. Gitu kan, kalau yang enggak suka kopi ya ini sih apa kayak yang iya apa nih yang sih minuman yang lain aja lah gitu kan. Tapi apa Bang untuk Abang sendiri di Pekawan Kopi Iko untuk yang lah dari 2017 sampai sekarang itu apa sih Bang kendalanya dalam memasarkan kopi kok Bang? Apalagi kan kita di daerah. Atau mungkin lah sampai mana kopi Abang kok?
1: Kalau dulu waktu masih di sebelum COVID sampai ke Makassar Sulawesi masih.
0: Masih ya. Masih.
1: Cuma kalau diomongin untuk kendala mungkin banyak pemilik masih banyak pemilik kafe atau owner lokal yang masih takut untuk dengan kualitas kopi Bengkulu.
0: Oh,
1: tidak konsisten, tidak bagus.
0: Gitu.
1: Jadi lebih kalah ke branding lah yo, ke branding dari bukan kami sendiri, bukan Bekawan Kopi sendiri kan pelaku usaha kopi yang jual kopi di Bengkulu kan banyak, banyak juga. Ya. Jadi kalau kami lebih kalau yang dari kami tengok itu tadi mereka lebih takut mencoba kopi Bengkulu karena belum yakin dengan kualitasnya.
0: Oh gitu.
1: Padahal di beberapa provinsi lain kedai-kedai yang terkenal malahan sudah mencoba kopi Bengkulu gitu.
0: Ya, nah, yang bikinnya tidak yakin tuh apa bang?
1: Nah kalau itu kami tidak belum melakukan riset lah ya.
0: Oh enggak sepengalaman abang aja misalnya kopi Bengkulu tuh enggak apa sih yang
1: karena dia mungkin kok bang kami pengen pesan kopi karena kami kemarin pergi ke provinsi A ketemu kedai ini dia udah punya cabang kopinya enak banget bang dia pakai kopinya dari
0: kopi lokal juga
1: bukan mungkin dia bilang kopinya dia pakai dari Temanggung dan apa sebagainya macam bisa enggak abang buat kopi seperti itu ya kita kan tidak mungkin ngomong tidak tapi kita menjelaskan bahwa akan ada perbedaan bang karena itu beda pas pada saat kita kasih oh tidak sama katanya kualitasnya padahal kadangan juga itu kan terlahir dari sugesti kan karena dia anggap kopi itu bukan kopi yang sama-sama yang kedai yang dia pernah cicip akhirnya sugestinya tidak tapi padahal kalau untuk di kalau rasa tidak kita bagus kok mbak bukan kita membanggakan kita kan harus wajib wajib memberikan kabar baik
0: kalau bukan kita ya siapa lagi
1: iya gitu jadi kan? Kalau dari pengalaman kami lebih takut pada mereka tidak konsisten katanya kualitasnya di bawah kopi yang lain padahal belum tentu dan itu tidak
0: Iya. Kalau untuk strategi abang sendiri untuk usaha kopi kok supaya bisa bertahan kok sampai sekarang tuh apa bang? Mungkin ngadakan promo mungkin atau mungkin kualitasnya lebih baik mungkin atau cuman apa bang?
1: Tingkatkan kualitas sama jago kualitas aja sih mbak. Kalau dari kami pribadi itu aja. Kalau promo kita
0: pas iko tanggal pasti, ulang tahun abang aja.
1: Iya, tergantung sih mbak. Kadangan kalau promo itu kami bukan bentuknya promo. Kalau kami selalu ada minimal pembelian. Misalkan antara kalau dia pesan 5 kilo sama 20 kilo itu berbeda. Kami di situ aja permainannya. Jadi dibilang promosi kami tidak ada donian yang promosi-promosi. Tapi kalau untuk harga itu minimal pembelian. Kalau dia bang kami mau beli 5 kilo. Besok ada dia ningkatin lagi jadi bang kami udah 10 kilo. Berarti harganya beda.
0: Iya benar-benar ya. Gitu. Nah, terakhir bang, apa bang pesannya kok untuk kawan-kawan galonyo yang ndak buka juga kok kedai kopi? Tipsnya apa bang dari abang? Ala abang aja.
1: Tips buka kedai kopi. Yang penting yakin aja sih. Yakin.
0: Iya.
1: Konsisten, persisten. Terus kalau ada yang kritik dan komplain ambil yang baiknya aja
0: bener.
1: Terus jangan takut cubo jangan malu sih jangan minder jualan positive thinking aja itu aja sih yang penting
0: jujur intinya, juga udah bang
1: jujur yang gitu. Penting konsisten lah karena kalau kita enggak jawab sebenarnya kalau kita tanya di kayak orang lain beda juga kan apa tipsnya biar bisa modal kencang
0: itu juga lah dak bang enggak bisa kita pungkiri juga dak bang
1: ada istilahnya apa deh kalau orang kalau istilahnya Rumkul apa yuk? Jualan tuh ditagan terus.
0: Iya benar ya.
1: Tagan terus dalam artian nak hujan badai, nak cak mano, tagan terus.
0: Iya,
1: maksudnya kita tidak tahu kapan kita meledak, Pak.
0: Iya benar.
1: Banyak orang yang lah usahanya 20 tahun pindah generasi, udah sampai generasi baru meledak di generasi kelima.
0: Iya benar ya.
1: Kita juga tidak tahu kapan.
0: Iya.
1: Walaupun orang
0: penting jalan terus, ya bang.
1: Penting jalan terus, yakin cak mano pun caranya tetap dihidupkan.
0: Iya benar.
1: Semangat apinya.
0: Iya.
1: Jangan sampai hilang.
0: Iya benar ya. Makasih banyak dong Ariski lah mampir ke Prompe. Mudah-mudahan juga jadi pelajaran juga kok untuk adik-adik galonyo yang nak buka usaha juga apalagi kopi gitu kan. Nah, yang ketinggalan kita ngobrol-ngobrol apa aja dari awal tadi nak buka aja, cek aja di line YouTube kita di RRNet Bengkulu ya. Dan untuk Instagramnya tadi Bekawan Kopi Roastery ya, Bang. Ya. Dan satu lagi Bang, Bekawan Drinks. Atau boleh juga nanya-nanya di Instagram pribadi apa
1: di
0: dong?
1: Di Rizky Ramadian.
0: Nah, ya cari aja di situ ya. Makasih banyak dong ya dan sama-sama, juga di sana galonya makasih untuk ngadingkan acara kita di Gayara untuk hari Iko sampai di Siko dulu di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Sampai jumpa.

0: Rendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Paket.
2: Iya.
1: Paket.
2: Oke.
1: Paket.
2: Yuhuu.
3: Sejak pandemi, dia jadi sering belanja online. Jumlah sampah plastik di rumah ini meningkat. Aku jadi sesak nih.
4: Sabar ya, kotak sampah. Dia harusnya nerapin 4R tuh sebelum belanja.
3: 4R? Apa itu?
4: Reading, reduce, reuse, recycle. Harus ada pola pikir yang baik ketika membeli suatu barang. Apakah akan menghasilkan sampah atau tidak?
3: Wah, pinter juga nih keranjang baju.
5: Pengolahan sampah yang baik dan bijak memang harus bermula sejak dari rumah. Bijak berbelanja, bijak mengelola sampah, semua orang bisa jadi agen perubahan. Indonesia bersih.
6: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Cermat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Arizona Pemkot Bengkulu terus mempercepat penataan kawasan wisata Pantai Panjang guna meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus memperkuat daya tarik destinasi wisata andalan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menargetkan pembangunan sebanyak 100 gazebo di sepanjang kawasan Pantai Panjang. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, mengatakan pembangunan gazebo merupakan bagian dari program penataan kawasan wisata yang tengah dijalankan pemerintah. Fasilitas tersebut disiapkan agar masyarakat dan wisatawan memiliki tempat beristirahat yang nyaman saat berkunjung ke Pantai Panjang. Menurut Nina, hingga saat ini jumlah gazebo telah dibangun dan mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Kedepan, pemerintah akan terus menambah jumlah gazebo hingga mencapai target 100 unit yang tersebar di berbagai titik strategis kawasan Pantai Panjang. Kabar berikutnya, di sana Pemkot Bengkulu menegaskan tidak akan mentoleransi praktik pungutan liar atau pungli di kawasan wisata Pantai Panjang. Siapapun oknum yang terbukti melakukan pungutan tanpa dasar resmi akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, menyusul adanya laporan masyarakat terkait oknum yang meminta sejumlah uang kepada pengunjung di kawasan wisata yang telah ditetapkan sebagai zona bebas pungutan. Menurut Nina, pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan memberikan teguran langsung kepada oknum yang diketahui melakukan pungutan retribusi parkir di kawasan yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati keindahan Pantai Panjang dengan nyaman tanpa dibebani biaya yang tidak resmi. Sehingga, jika ada oknum yang mencoba melakukan pungutan liar, untuk dapat dilaporkan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 12 waktu di Sabah Rata, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

0: 91,7 FM dari Perempat Penggulu, Suara Budaya Bengkulu. Adik sana masih membahas ditemani di Brando Sang Iko. Jadi menginfokan adik sana pukul 13 nanti kita akan mengikuti siaran berjejaringan nasional bersama Perempat Jakarta. Jadi jangan kemana di sana, kita putarkan dulu beberapa lagu sebelum kita nanti pukul 13 tepat langsung menuju untuk ke siaran berjaringan nasional. Lanjut dari sana, kita putarkan dulu satu lagu, ada Kopi Bengkulu Pusaka Band yang sangat cocok untuk menemani siang kita tetap di Perempat Bengkulu. Jangan kemana di sana.
1: 91,7 Perempat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup Jakarta Future Festival 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada hari Minggu kemarin. Festival yang berlangsung selama 3 hari tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai gagasan, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Jakarta menuju usia 5 abad di tahun 2027. Rano mengatakan Jakarta Future Festival bukan sekedar forum pertemuan biasa, melainkan wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan gagasan dan masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan Jakarta ke depan. Beralih ke informasi yang lain, kirab budaya Festival Tresna Pancasila yang digelar di sepanjang Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta sebagai upaya menggelorakan semangat kebangsaan, kebudayaan, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharian masyarakat. Pada hari Minggu kemarin, Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto mengatakan bahwa kirab budaya Tresna Pancasila yang menyusuri Jalan Malioboro menuju Taman Pintar Yogyakarta tidak sekedar menjadi agenda peringatan hari lahir Bung Karno, tapi juga sarana membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayah Po Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Ayah tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana Po? Kali ini Ayah mau ajak Abang Po, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Membahas tema yaitu peran generasi muda dalam makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia khususnya di Papua ada makanan sagu ya, bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua, karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari. Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya, dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk LAN Interaktif Jakarta, Ayah undang juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk LAN telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124928. Langsung saja Ayah mau ajak Bang Po pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, kita ke RRI Pro4 Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum Po, selamat siang.
1: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak.
2: Salam kenal Po, saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
1: Iya baik, Kakak Kartika apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Po.
1: Iya. Bagaimana kabarnya di sana? Kabarnya juga sehat alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol, ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya Kak, dari sana ya Kak ya.
2: Oh, audionya kecil ya Kak ya.
1: Iya.
2: Apakah sudah iya. Oke nih Kak?
1: Iya, sudah oke lah ya. Okay. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani iya, pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua yaitu sagu ya Kak ya. Bagaimana ya peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk LAN interaktif nanti di sela obrolan, yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana, Kak?
2: Oke, Kak. Kalau di ingin bergabung nih ya, di 0812 9971
1: ya,
2: 04444.
1: Baik.
2: Empatnya tiga kali.
1: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Po, Kakak di sana ya?
2: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
1: Oke deh, kita panggil Mace aja boleh.
2: Boleh,
1: Po. Biasanya panggil apa? Mace Tika, Mace Kartika atau apa?
2: Mace Kartika sih.
1: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi silakan nih pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Pro4 Manokwari dan juga narasumber di sana. Mace, sudah tersambung dengan narasumbernya, Mace?
2: Po, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
1: Oh baik, jadi kita masih menunggu ya.
2: Sebentar lagi sampai.
1: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat di Seluruh Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
2: Iya,
1: di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
2: Iya. Panasnya tetap sama sih.
1: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa, bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih. Boleh kita sapa Mace ya?
2: Boleh.
1: Iya.
2: Langsung saja, Mpok.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Halo.
1: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana, Pak?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak ya. Iya Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
3: Ya sama, sorry Mace apa?
1: Kartika. Mace Kartika. Halo. Halo Pak Nur Tanjung.
3: Iya.
1: Bapak suaranya terputus-putus Pak. Halo Pak. Iya terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya silakan.
2: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444.
1: Ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
2: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya, Pok, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi ya, memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya. Gitu.
1: Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya, Mace ya. Sagu ya, ini ya.
2: Baik. Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
1: Betul.
2: Jadi, dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hypes gitu kan juga sudah masuk nih.
1: Oh,
2: jadi
1: iya,
2: harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih, Pak.
1: Iya, betul. Karena yang tadi udah ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya, Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Yang.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya. Dengan Pak Nur Tanjung?
3: Iya.
1: Iya, tadi terputus Pak, silakan Pak. Bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak?
3: Di masaknya Pak, bagaimana sagu di sana?
1: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya Pak ya?
3: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue ringan saja kan. Bukan untuk makanan. Bukan untuk makan pokok.
1: Iya. Itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
3: Di sini jadi makan pokok.
1: Iya. Bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya? Iya. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya. Iya,
3: sama-sama.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana, Mace?
4: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
1: Iya, benar-benar. Biar karena lebih ini ya,
4: bidangnya ya.
1: Nah, baik, nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya. Nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi, narasumber di Perempat Manokwari yang hari ini, yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace, kita break lagu dulu ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari. Tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari. Jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Perompat, kali ini bersama RRI Perompat Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya, bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan? Nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta, kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Pro 4 Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin

0: pertanyaannya. Kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
1: Masih.
0: Iya.
1: Kok ini iya. Sudah ada yang bergabung nih.
0: Oh boleh, sudah silakan.
1: Telepon.
0: Iya, nih. Silakan Mace kita sapa.
1: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Mace Kartika.
0: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
1: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh, Pak Susanto. Salam kenal, Pak Susanto.
2: Nah, ini menjadi, karena saya ini orang Sulawesi. Jadi, pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda, makanan sagu. Karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
1: Betul.
2: Ya, kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu, sagu itu namanya karena tumbang.
1: Boit ya, Pak.
2: Jadi boit namanya. Jadi itu masakannya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
1: Oh, ditaruh ikan, iya.
2: Taruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
1: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya, Pak?
2: Iya. Nah, kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, Mas, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya itu baru dipanggang. Nah, itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Nah, jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu seperti kita di Papua itu di popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran, ikan-ikan dan lain-lain itu. Nah, kalau umpamanya di Papua itu kan dia tawar mengirim, kan itu bagia. Apa masih ada tapi sekarang ini bakar tiga, cuma tiga tiga. Kemudian masih. Apa ya kalau apa namanya itu? Yang itu berbeda, itu kan biasa sudah. Kondisinya ada di panggang juga.
1: Aku
2: ini panggang ada dibungkus sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama daun pisang, ditaruh kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain itu.
1: Jadi memang jadi berbagai versi ya, Pak ya. Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya, Pak ya?
2: Tadi. Oke lah, bagaimana kabarnya Bagia? Masih ada. Oke. Selamat sore, Mace Kartika.
1: Baik, sore Bapak Susanto. Terima kasih.
0: Iya, Mace di Jakarta kembali menyapa. Mace, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
3: Ini Ibu Tiara di Kendari, Bu.
0: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, ya. Bu? Cuacanya di siang hari ini?
3: Oh, lagi panas di sini, Pak.
0: Panas ya. Iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan di sana?
3: Pertanyaan saya seperti begini. Kalau masa ini masa itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya, Pak? Atau sudah jadi sagu sudah mau dikonsumsi seperti itu pembahasannya dan seperti sudah mau dibikin sinonggi atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya. Jadiannya itu sagu dibikin sinole, itu sinole itu yang campur kelapa. Terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan. Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Ya, seperti itu kok ya kita di sini di Kendari.
0: Baik kalau gitu. Terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
3: Sama-sama. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya Mace di sana ya.
1: Sagu juga ya Mpok ya.
0: Iya.
1: Ya mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya Mpok ya.
0: Betul. Iya, baik pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
1: Baik. Iya.
0: Di sana Mace.
1: Narasumbernya belum
0: datang ya, juga. Belum sampai ya. Iya, baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
1: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar yaitu Ibu Ruth Puadi.
0: Oh baik.
1: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
0: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928 atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya Mace ya.
1: Boleh iya. Banget bisa sahabat budaya di 0812-9971-0444.
0: Iya baik. Mace penasaran deh, Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
1: Perantau juga.
0: Oh, dari mana asalnya Mace?
1: Saya malah dari Jawa Tengah.
0: Wah.
1: Tembok.
0: Jauh ya.
1: Jadi tipu ya.
0: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya Mace ya.
1: Iya,
0: nah kalau Mace sendiri gimana? Boleh nggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong ya kan dari
1: iya,
0: dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya Mace pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
1: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya.
0: Kalau
1: di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
0: Oh, begitu.
1: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sagu sampai jadi papeda.
0: Oh.
1: Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan kue
0: kuning gitu ya. Kuah kuning gitu ya. Oke. Jadi enggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu, enggak boleh putus ya. Mace ya.
1: Boleh putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih nanti teksturnya tuh tidak bagus. Jadi kayak gimana ya Pak ya, kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal, nah itu kurang enak.
0: Oke, gitu. Berarti ini butuh butuh teknik khusus ya, jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
1: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih kok. Karena
0: ya,
1: ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Pak ya. Nasi kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya kalau di nasi. Kalau papeda tuh enggak. Jadinya apa, dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih sudah jadi
0: ya. Wah, kalau dilihat dari apa namanya cara membuatnya cukup simpel ya Mace ya, hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya,
1: cukup simpel tapi memang ini itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
0: Iya, baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di apa namanya di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya Mace dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
1: Ah, sudah oke, karena di sini makanan sehat malah.
0: Mantap.
1: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
0: Iya.
1: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget.
0: Iya.
1: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
0: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya. Iya.
1: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
0: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Sama Po
0: Kiara. Po Nana nih.
4: Oh, Po Nana.
0: Abah Kusna, iya.
4: Iya.
0: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
4: Mace itu empo ya?
0: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
1: Mace itu ibu ya?
0: Ibu.
4: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga Mace juga ya. Panggilannya.
1: Iya, betul, Pak.
0: Iya.
4: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
0: Iya,
4: mengari. Jadi umum gitu.
0: Iya, emang udah panggilan di sana. Apa nih, Bah, yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
4: ini, makanan? Ini, Po, ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan. Di daerah timur itu kan ya masakan juga Abah juga pernah dengar ini kayak begini gitu ya. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
0: Pegunungan mana, Bah?
4: Wamena sana, Wamena.
0: Aduh, Wamena. Oke,
4: heeh. Oh. Itu bukan sagunya yang Abah tanya, ada ulat sagunya itu dimakan tuh.
0: Bukan ulat sagu.
4: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Asmat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih, Po.
0: Dan itu emang makanan di sana ya gitu, Bah. Hari-hari.
4: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Renyu tuh apa? Laron ya. Laron tuh kan ada induknya tuh, gede itu. Itu kayak gitu tuh. Nah, yang Abah mau tanyain tuh, apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga? Apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah? Kalau sana sih memang dimakan tuh, Po, daerah sana.
0: Iya.
4: Abah tahu tuh.
0: Iya, itu baik. Aja, itu Po. Aja ya, Bah.
4: Kalau masakan sagu mah sering, Abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin, gino.
0: Oke deh, terima kasih, Bah Kusna.
4: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Okay. Memang info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
0: Oh iya benar, yang lebih paham ya Mace ya.
1: Iya.
0: Apakah Ibu Ruth masih ini masih dalam perjalanan?
1: Iya,
0: masih dalam perjalanan
1: ada
0: ya.
1: Ada halangan sedikit, jadi ini sudah OTW.
0: Oh baik, ya kita tunggu ya. Baca, ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, line interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Ponana. Iya.
0: Bang Leman di Tanggamus Lampung,
5: iya,
0: silakan Bang Leman.
5: Tanggamus Lampung, Ponana.
0: Ya,
5: halo, Maci
0: Kartika.
5: Dewi Astutia.
0: Lengkap banget ya.
5: Iya, saya baca di ini net wajahnya
0: langsung. Lagi nonton nih, lagi nonton nih.
5: Iya.
0: Apa nih Bang, apa?
5: Semua dua-duanya. Ya oke, Mpok. Mati itu kalau di sini tuh Bibi.
0: Oh gitu.
5: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Mbak Dewi.
0: Ya udah.
5: Bibi mati kalau emak ibu.
0: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
5: Iya. Pun Masih Dewi. Sagu kan ini tuh kan ada tuh namanya apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu tuh. Namanya Acika. Lupa saya tadi itu apa ya? Papeda. Papeda ya, papeda itu sagu dibuat tapi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mamang-mamang itu mamang keliling sekolahan anak SD gitu, gitu. Apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu enggak makan nasi gitu? Itu saja Ponana. Mati Dewi, makasih. Baik. Selamat siang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggapi sedikit? Sepengetahuan Mace gimana?
1: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu ya, itu kalau saya ya, Mbak, itu rasanya berbeda sih.
0: Oh beda, beda ya.
1: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih, Mbak.
0: Iya.
1: Kalau di sini tuh memang sagu dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya, Mbak ya.
0: Kenyal gitu ya.
1: Iya, gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu
0: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal rame banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya Mace ya pertanyaannya. Nanti bisa langsung tanya ke Burut kalau Burut itu sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah enggak asing ya Mace ya di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana Mace?
1: Daerah memang penasaran soal itu ya Mpok.
0: Iya.
1: Di sini tentu ada, masih ada nasi.
0: Oh Mpok, tentu ada nasi juga ada di sana.
1: Masih ada nasi.
0: Oke.
1: Jadi memang tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau enggak papeda tuh kurang nendang gitu, jongkok.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Ya, ya, enggak usah jauh-jauh deh, Mace. Mungkin kayak kita aja yang tinggal di Pulau Jawa ya. Ya kan? Misalnya kita udah biasa makan nasi nih, Mace ya. Terus ada jagung misalnya, ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya, Mace ya. Tetep kayak gitu ya.
1: Nasi. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
0: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
1: Betul.
0: Iya, baik. Ya, Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita lagi bergabung, mudah-mudahan Burut sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya, Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Perempat Manokwari ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya, sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya, Mbok.
1: Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan gudang pertanyaan tadi ya, Mbok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta, Kakak. Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih, Kak Ruth ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika dari Tabanan, Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak, memerlukan waktu berapa lama katanya. Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya, kayak tadi apa, ikan kuah kuning gitu ya, salah satunya ya, lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan, Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih, Mpok. Selamat sore, Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya, Kakak Ruth, tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih, Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok, dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok nggak? Atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari tokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu. Untuk rendam lagi kan proses apa, apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu, sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno, paling tinggi kita jemur 2-3 hari. Kalau tergantung cuaca, kalau cuaca
2: juga. Kalau cuacanya lagi panas begini,
3: itu satu hari saja sudah
2: satu jadi. 11 harian atau berarti
3: tidak sampai 2 hari.
2: Oh, tidak sampai 2 hari.
3: Satu hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih, Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit. Mungkin ada tambahan, bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas begitu?
3: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu
1: iya, baik, terputus ya bersama RRI Perempat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
2: Kak Ruth, jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini, apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
3: Kalau untuk sagu, selain papeda ada bikin sagu korna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga. Yang bungkus dengan daun juga.
2: Oh, itu rasanya manis kah atau
3: tergantung yang buat.
2: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada Bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bamena. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Rut?
3: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
2: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kakak?
3: Rasanya gurih.
2: Oh, gurih. Kalau untuk yang bakar ya
3: sama juga
2: gurih rasanya. Tapi ada rasa-rasa bakarannya begitu ya, Kak. Bakarnya. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya, Kak ya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda. Tapi bahan bakunya bukan dari sagu, Kak. Dari aci. Nah, mungkin Kak Rut bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau apa beda nih, Kak?
3: Tidak beda, sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan. Jadi bisa rasa dari rasanya.
2: Jadi ini memang beda ya, iya. Kak Rut. Jadi memang dari kualitasnya juga beda. Pengolahannya juga beda, dari awalnya juga ya, Kak Karut.
3: Nah, untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, maksudnya untuk olah dia. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama juga pengolahannya, cuma rasanya
2: sih. Oh, rasanya beda, tetapi beda ya Kak Karut, yang asli hanya di sini. Nah, kalau di sini Kak Karut, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja? Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
3: Iya, kue kering.
2: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya, Kak ya? Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
3: Itu makanan ciri khas orang Papua.
2: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya Kakak Rut?
3: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning
2: dan sayur
3: kangkung.
2: Sayur kangkung ya. Oh iya. Kalau pengolahan ini kan Kakak Rut kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
3: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
2: Oh, sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana, Kak?
3: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
2: sampai halus.
3: Sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forno baru kita bakar.
2: Dan dicampur dengan gula merah tadi ya. Nah, kalau untuk Kakak Rut sendiri, ini kan pelanggannya nih kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih Kakak?
3: Semua usia.
2: Nah, kalau Kakak Rut ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana Kak? Apakah mengikuti, seumpama ada acara, kita ikut berjualan di situ, atau seperti Kakak Rut ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
3: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
2: Oh, sering.
3: Apa pameran?
2: Oh, pameran juga ikut. Nah, pernahkah Kak Rut ini mengikuti pameran di luar Papua?
3: Untuk luar Papua sementara saya tidak, belum pernah ikut. Kalau Mama sudah.
2: Oh, jadi tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Rut juga sudah ada
3: orang tua.
2: Oh, ya, orang tua juga ini. Oke, baik. Kalau UMKM ini Kakak Rut di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak, Kak?
3: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
2: Oh, begitu. Jadi memang banyak juga, tapi mungkin beda tangan, beda rasa ya, Kak Rut. Nah, kalau untuk pengolahan tadi sudah, Kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
3: Kalau untuk yang kita punya sagu korna, tergantung bakar batunya juga, apa kornanya juga.
2: Itu dibakarnya pakai
3: api.
2: Api dari arang atau dari kelapa?
3: Dari kayu.
2: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
3: Cuma khusus.
2: Oh, kadang ada khusus.
3: Kayu, ya.
2: Kayunya apa nih Kakak Ruth?
3: Kayu matoa atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Kalau barangnya bagus.
2: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth ini, seberapa penting nih Pak, Kak, posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih Pak Kak?
3: Sangat penting sekali untuk kita masyarakat.
2: Jadi memang harus dilestarikan ya Kak ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya Kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
3: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
2: Jadi mengikuti sagu, perkembangan ya, zaman ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih Kakak?
3: Cukup tinggi.
2: Cukup tinggi ya. Karena tadi ya Kak ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman. Ada yang kita dicampur variasinya manis ya. Begitu ya Kak ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih Kakak Ruth, adakah nih Kakak Ruth selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesarkah yang pernah dialami Kakak Ruth?
3: Banyak, sangat. Itu terutama dari bahan bakunya sagu.
2: Oh, dari sagunya. Walaupun di sini sumber sagunya ya Kak ya?
3: Iya, kalau kita di khususnya Manokwari kan memang tidak ada pohon sagu.
2: Oh, jadinya Kak?
3: Kita ambil dari serui, dari wasior.
2: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya Kak ya? Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari wasior sama serui, pernah enggak Kak ngambil dari lokasi lain?
3: Sejauh ini belum.
2: Karena memang sudah langganannya di situ ya Kak? Apakah ada ciri khasnya sendiri Kak atau sama saja rasanya?
3: Sama saja.
2: Sama saja ya? Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital nih Kak. Seperti apa nih Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya? Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih, sagu ini harus ada. Iya, harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kakak Ruth.
1: Iya, baik. Kak Ruth dan juga Mbak Cikartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Tidak terasa
1: ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada enggak Kak Ruth?
3: Ada.
1: Ada apa Kak Ruth? Ya. Instagram atau Facebook?
3: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
1: Oh,
3: baik. Di TikTok Dewi Kis.
1: Iya.
2: Dewi Kis.
1: Iya. Baik kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cikartika. Kak Ruth sudah hadir di Studio Pro4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Mbak Cikartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
2: salam Po.
1: Itu dia Bapak pendengar Pro4 di Suruh Nusantara, obrolan di kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Manokwari.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Arisana Pemkot Bengkulu terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mempercantik kawasan wisata Pantai Panjang. Selain melaksanakan aksi-aksi bersih pantai, para ASN pemerintah kota Bengkulu juga dikerahkan untuk melakukan perawatan intensif terhadap ribuan bibit pohon kelapa yang ditanam melalui program gerakan menanam 10.000 pohon kelapa atau gempala. Program yang digagas pemerintah kota Bengkulu ini menjadi salah satu upaya strategis dalam mengembalikan keindahan kawasan Pantai Panjang sekaligus memperkuat daya tarik sektor pariwisata daerah, di mana saat ini pohon kelapa yang sudah ditanam beberapa bulan lalu sudah mulai tumbuh dan beberapa di antaranya sudah ada yang berbuah. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Nina Nurin mengatakan bahwa kegiatan pelestarian lingkungan tersebut mengusung misi ganda, termasuk untuk menjaga estetika kawasan pesisir dan memastikan pohon-pohon kelapa yang telah ditanam dapat tumbuh dengan baik sehingga memberikan manfaat jangka panjang. Kabar berikutnya, rencana pengelolaan sampah di Kota Bengkulu membutuhkan kolaborasi nyata dari seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran untuk mengelola sampah sejak dari sumbernya dinilai menjadi langkah penting dalam mengurangi volume sampah yang berada di TPA atau tempat pembuangan akhir. Kepala DLH atau Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Ansyar Amin, menegaskan momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia harus menjadi titik balik di mana dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Menurutnya, salah satu langkah sederhana namun berdampak besar adalah melakukan pemilahan sampah langsung dari rumah tangga. Ia menjelaskan pemilahan sampah yang dilakukan secara konsisten akan memudahkan proses pengelolaan lanjutan baik untuk sampah organik maupun anorganik. DLH Kota Bengkulu terus mendorong optimalisasi peran bank sampah di tingkat kelurahan dan lingkungan masyarakat. Melalui program ini, warga dapat menabung sampah yang telah dipilah dan memperoleh manfaat ekonomi dari hasil penjualan sampah yang masih memiliki nilai guna. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 14 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 Pro4 RRI Bengkulu. Twitter @RRI Pro4 Bengkulu. Instagram @RRI Pro4 BKR. WhatsApp 0811 732 3236. Mobile application RRI Playgo. Pro4 RRI Bengkulu, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

91,7 FM RR4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana masa mau pakai ditemenin di Perindo siang sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat tuh. Jadi kurang lebih 1 jam lagi bakas untuk ngawalin adik sana segalonya. Nah, kalau di sana ada request dari Bang Riko di Tanah Patah yang mau putaran lagu Geleng-Gereng dari Juan Reza. Makasih sama-sama Bang, terima kasih juga Bang sudah selalu mampir, sudah selalu dengerin Perempat Bengkulu ya kan. Buat adik sana sekalian yang pengen juga untuk request, Bagas tunggu di 08 11 7 8 1 6 5 4 4 atau di line telepon 7 3 2 1 9 9 4. Jadi buat adik-adik sekalian, gimana ini? Sudah makan siang belum? Karena tadi SBN ya, siaran berjaringan nasional, kita membahas tentang sagu, makanan khas Papua di Manoksari. Di sana kebetulan tadi hostnya Manoksari kok temen Bagas dulu nih, orang Solo juga. Keren, tapi dia sudah bisa menapaki dunia di Papua sana karena terasa berbeda sekali ya, terbiasa Bagas di Solo tiba-tiba di Sumatera. Mungkin begitu juga dengan si Kartika tadi yang dari Solo tiba-tiba nyampe ke Manokwari. Wah, nah ngomong-ngomong nih, udah pernah ngerasain belum nih ada di sana nih untuk makanan sagu kok? Siapa tahu ada yang sudah mencoba, wah boleh diinfokan ke Bagas gimana rasanya, atau mungkin di Bengkulu ada yang jual, mungkin ada masakan-masakan yang bersama dengan sagu, boleh diobrolkan sama Bang di 08 11 7 8 1 6 5 4 4 atau di line telepon 7 3 2 1 9 9 4. Kita putarkan langsung dari sana untuk requestan Bang Riko di Tanah Patah, Juan Reza dengan Geleng-Geleng.

0: Setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Ada sana lupa meletakkan barang, lupa jadwal pertemuan, atau mungkin kesulitan mengingat informasi yang baru diterima, merupakan hal yang sesekali dialami hampir semua orang di sana. Tapi, jika terjadinya kok terlalu sering, kondisi kok dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan produktivitas. Salah satu penyebab paling umum dari sering lupa adalah kurang tidur di sana. Saat tidur, otak melakukan proses konsolidasi memori, yaitu mengubah informasi yang diterima sepanjang hari menjadi ingatan jangka panjang yang lebih mudah diakses kembali. Stres berkepanjangan juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengingat. Ketika tubuh terus-menerus memproduksi hormon kortisol dalam jumlah tinggi, fungsi area otak yang berperan dalam pembentukan memori seperti hipokampus dapat terganggu. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Neurology pada tahun 2024 menemukan bahwa kualitas tidur yang buruk berkaitan dengan penurunan kemampuan kognitif dan daya ingat pada orang dewasa. Selain itu, ada sana pola hidup yang kurang sehat turut berkontribusi terhadap penurunnya daya ingat, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi makanan tinggi gula dan lemak jenuh, serta kebiasaan merokok dapat mempengaruhi kesehatan pembuluh darah yang memasok oksigen ke otak. Meski sering lupa tidak selalu jadi tanda penyakit serius, kondisi ini tetap perlu diperhatikan jika terjadi terus-menerus atau semakin memburuk. Menjaga kualitas tidur, mengelola stres, berolahraga secara teratur, serta mengkonsumsi makanan bergizi dapat menjadi langkah sederhana untuk membantu menjaga kesehatan otak dan mempertahankan kemampuan mengingat dengan baik. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

91 FM RR 4.0 Suara Budaya Bangkulu. Ada sana satu lagu terakhir Cinan Barang dari Fauzana menutup sesi untuk Berindo Sang edisi 8 Juni 2026 sama Bakai Sekarang sana. Jadi nanti bakal ada penyiar selanjutnya yang ngawalin adik sana di Berindo Petang. Bakal sempat dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil nangkau anak ini kok.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nangkau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkau ikan kada aja lah.
2: Berendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Pro 4 FM.

0: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Bedangdut.

0: Barisan kabar baik mulai dirasakan para petani kelapa sawit di Kecamatan Ipu, Kabupaten Mukomuko setelah sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Harga tandan buah segar kelapa sawit kini mulai kembali normal. Salah seorang petani sawit di Kecamatan Ipu yang mengatakan bahwasanya saat ini harga TBS di tingkat pabrik telah mencapai Rp2.840 per kilogramnya dan angka ini dinilai sudah mendekati harga normal yang selama ini menjadi acuan para petani, yaitu Rp3.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini memberikan angin segar bagi para petani sawit yang sebelumnya harus menghadapi tekanan akibat anjloknya harga jual hasil panen, di mana kondisi ini sempat membuat pendapatan petani itu menurun drastis dan juga sementara untuk biaya produksi dan juga perawatan kebun terus meningkat. Dan juga diharapkan tentunya tren perbaikan harga ini dapat terus berlanjut dan juga tidak kembali mengalami penurunan. Pasalnya sektor perkebunan sawit masih menjadi salah satu sumber penghasilan utama masyarakat di wilayah Mukomuko. Demikian untuk kabar kita kali ke di sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI.

bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

di sana di beberapa tahun terakhir kok memang untuk minuman matcha semakin populer dan juga banyak digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan, dari muda sampai yang tua, dari usia yang

apa namanya, dari kalangan usia di dunia modern dan dunia dulunya yang lansia-lansia mungkin ya. Nah, minuman khas Jepang juga dikenal memiliki rasa unik sekaligus dianggap lebih sehat dibandingkan kopi oleh sebagian masyarakat luas. Banyak orang memang tertarik mengkonsumsi matcha karena dipercaya mampu meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung berdebar berlebihan saat beraktivitas. Dan kandungan antioksidannya di sana dalam matcha ko ternyata juga dinilai membantu menjaga kesehatan tubuh serta mendukung pola hidup seimbang setiap harinya. Jadi warna hijau khas matcha ko tadi semakin sering menghiasi media sosial itu melalui berbagai minuman hingga dessert kekinian yang menarik perhatian masyarakat ya. Jadi memang ya adik sana, kadang-kadang kan memang yang viral atau yang baru-baru itu kan ada manfaat dan juga tidak ada manfaatnya juga. Ada kadang-kadang kita FOMO-an aja dah, ada kadang-kadang memang untuk kesehatan kita. Jadi kita tuh juga harus nengok-nengok dulu ya, kalau misalkan kita nak beli sesuatu, apalagi kalau kulineran gitu kan. Kan banyak ya, setiap hari itu pasti ada. Pasti ada yang baru, pasti ada yang viral gitu kan. Pasti ada juga yang apa, makanan-makanan ataupun minuman-minuman baru yang bermunculan gitu ya. Nah, itulah informasinya di sana, kita kutip dari laman rri.co.id. Bukan cuma tren aja ya untuk matcha ko, ada manfaat dan juga tipsnya juga ya untuk adik sana juga yang menggunakan atau yang mengkonsumsi matcha ko tadi ya, tapi jangan banyak-banyak ya. Itulah untuk informasinya, masih banyak info-info lain yang kita hadirkan, jadi jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Pro 4 FM

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa sanajzis syakirin.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan.

Hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali, kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: Prompat FM.

0: Nah, di sana pemerintah Kota Bengkulu terus mempercepat penataan kawasan wisata Pantai Panjang guna meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus memperkuat daya tarik destinasi wisata andalan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menargetkan pembangunan sebanyak 100 gazebo di sepanjang kawasan Pantai Panjang, dan disampaikan juga oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, di mana pembangunan gazebo merupakan bagian dari program penataan kawasan wisata yang tengah dijalankan pemerintah. Fasilitas ini disiapkan agar masyarakat dan wisatawan memiliki tempat beristirahat dan juga nyaman saat berkunjung ke Pantai Panjang, di mana hingga saat ini sejumlah gazebo telah dibangun dan mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Kedepannya pemerintah akan terus menambah jumlah gazebo hingga mencapai target 100 unit yang tersebar di berbagai titik strategis kawasan Pantai Panjang. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

0: 7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Nah, di sana kabarnya UMKM Kota Bengkulu telah tembus 42.944 pelaku usaha. Nah, yang mana di sana untuk informasinya kita kutip dari laman rri.co.id. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan juga UKM terus memperkuat peran usaha mikro, kecil dan juga menengah di sana ya, sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah. Ribuan pelaku UMKM juga tersebar di berbagai sektor usaha, mulai dari kuliner, perdagangan, jasa hingga industri rumah tangga juga di sana ya. Tingginya juga untuk jumlah pelaku usaha di Bengkulu menunjukkan bahwasannya memang sektor UMKM itu masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, sekaligus juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan kesejahteraan warga. Nah, hal itu juga disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Nelawati di sana ya, yang ngecekkan kalau jumlah UMKM yang terus bertambah itu menjadi indikator tingginya semangat masyarakat untuk berwirausaha dan mengembangkan usaha secara mandiri. Karena saat iko tercatat itu sebanyak 42.944 pelaku UMKM yang ada di Kota Bengkulu. Banyak juga dah, 42 ribuan untuk pelaku UMKM. Nah, itu mungkin dominan dan didominan itu juga kayak kuliner ya. Kuliner dan juga mungkin jasa gitu kali dah di sana. Ya, dan mungkin juga termasuklah di sana galonyo yang jadi pelaku UMKM yo, yang 42 ribuan go. Dan juga pemerintah Kota Bengkulu berkomitmen juga di sana yo untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM melalui berbagai program pembinaan, juga pengembangan kapasitas usaha. Jadi berbagai program pelatihan, pendampingan usaha hingga juga peningkatan keterampilan manajemen usaha juga terus diberikan kepada para pelaku UMKM. Jadi kita jangan hanya bisa jualan aja di sana, terus di-upgrade untuk ilmu-ilmunya, bisa melalui program pelatihan, bisa juga ikut pendampingan-pendampingan usaha gitu kan, banyak ya untuk workshop-workshopnya atau ikut seminar-seminar gitu tentang UMKM gitu kan, supaya kita tuh semakin berkembang dan juga kita semakin cuan. Nah, itulah untuk informasinya di sana, masih dari laman rri.co.id. Untuk info lanjutannya di sana bisa baca aja langsung ya. Kita lanjut ke lagu-lagu daerah berikutnya sebelum kita akhiri untuk berendo petang untuk hari Iko.
2: Tolong

4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pesta sepak bola terbesar di dunia atau Piala Dunia 2026 tinggal menghitung hari. Atmosfer kemeriahan mulai terasa di berbagai kalangan masyarakat, mulai dari obrolan sehari-hari, diskusi di ruangan publik, sampai perbincangan hangat di warung kopi. Antusiasme masyarakat juga terhadap ajang 4 tahunan ini terlihat semakin meningkat seiring mendekatnya jadwal pembukaan turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pertandingan sengit ini antara peserta Piala Dunia siap memanjakan pecinta bola di seluruh dunia. Salah seorang pecinta sepak bola yang juga ketua Karang Taruna Desa Semundam, Marlin, yang mengaku sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Meskipun tim favoritnya, tim nasional Italia, kembali gagal tampil di putaran final untuk dua edisi terakhir, hal ini juga tidak mengurangi semangatnya mengikuti turnamen paling bergengsi di dunia ini. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital, sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di sana di Berendo Petang untuk hari Iko. Kita lanjut di Berendo Malam di sana sampai jam 12 malam kelak ya. Kalau gitu sampai jumpa, selamat malam, dan kita beralih ke acara berikutnya.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Pak, I'm sorry. Itu Bang I'm sorry. I'm sorry yang saya minta maaf artinya. Terus untuk Pak Hamzah Yusuf, untuk Wak Udin, siapa lagi ya?
1: PG.
0: Pokoknya dari Jambi ini dan kawan-kawan lah pokok dan lain-lain.
1: Oke.
0: Di Palembang ada Cek Siti, Cek Eli,
1: Cek
0: Akbar. Di Oku Selatan.
1: Galau-galau lah pokok eh.
0: Bang Pandi. Di Sulawiat, Bangka Belitung, ada yang spesial untuk Bang Putra Sabas, terus Mbak Ria yang ada di Belitung, terus Mang Yan, Bang Sakin.
1: Kuah saya denger
0: sama dengan Pakai Sakamoto.
1: Saya kok denger orang MC nih. Saya kok denger orang MC.
0: MC ya. Atau Pakai Sakamura. Selamat malam untuk semuanya ada tradisi kita Bangka Belitung.
1: Oke. Okay.
0: Pokok Mang Yan ya. Pokok dibungkus aja Pak Iing.
1: Oke. Okay.
0: Segalanya lah, gale-gale lah pokok.
1: Segala-galonya.
0: Untuk Ega yang penyiar serunwe.
1: Serunwe.
0: Yang selalu meruwe. Pokok Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Dimaafkan.
0: Bila kita datang ke sawah.
1: Cakep.
0: Kita jangan lupa memancing ikan patin.
1: Cikar.
0: Cikar. Akan lupa.
1: Nah.
0: Salah Julia, ada yang salah?
1: Banyak.
0: Banyak kok, banyak dusuk. Enggak nih banyak dusuk. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Dimaafkan, yo.
0: Pergi ke pasar membeli selasi.
1: Cakep.
0: Banyak-banyak terima kasih.
1: Yo, cikar be.
0: Makasih Ega yang baik hatinya.
1: Oke.
0: Okay. Diputar ya lagunya.
1: Siap.
0: Bangka.
1: Bah, martabak Bangka.
0: Dari Bangka
1: Belitung.
0: Oke.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Martabak Bangka bukan cuma lagunya yang enak, tapi aslinya memang luar biasa enak martabak Bangka ya. Kalau di Sumatera Selatan itu ada martabak Har ya, kalau nggak salah. Ega pernah nyicipin juga tuh kalau bisa disebut dengan martabak kari gitu, seperti dia. Oke, kita jumpa penelpon kembali. Perempat, selamat malam. Belajar Sumba Berdendang.
2: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
2: Sumba Berdendang.
1: Iya. Dengan siapa ini?
2: Dari Jambi.
1: Dari Jambi. Siapa ini dari Jambinya?
2: Haye atau disingkat dua huruf. Haye atau Hamzah Yusuf.
1: Hamzah Haye gitu ya?
2: Iya, Hamzah Yusuf.
1: Hamzah
2: ini
1: Yusuf.
2: Dengan Mbak siapa ya?
1: Ega, ini Ega.
2: Dengan Ega.
1: Iya.
2: Apa kabarnya Mbak Ega?
1: Alhamdulillah baik.
2: Oh, syukur iya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih apa lagu nih?
1: Mau lagu apa ini?
2: Lagu Jambi, Tungkah Kalo-Kalo.
1: Yang mana?
2: Tungkah Kalo-Kalo.
1: Tungkah ya?
2: Ya, Tungkah Kalo-Kalo.
1: Tungkah Kalo-Kalo. Ya, artinya itu apa?
2: Salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Ega. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, diberikan kesehatan. Kemudian yang di Bengkulu ada Mama Dadang.
1: Oke.
2: Ada Bang Riko, ada Ayah Puput. Di Lampung ada Mbah Jarwo, ada Atin Bulu-Bulu, kemudian di Palembang ada Mbak Sisi, Cik Sisi, ada juga Cik Ili, Cik Paujan, Cik Akbar, Cik Rosli, Cik Sarah, Cik Yati, ada Cik Putra Banten. Okay. Untuk semua lah yang di Palembang, kemudian yang di Jambi, ada Bunda Waci, ada juga Wak Udin, ada Kadir TS juga, ada siapa lagi ya, ada Ika Risanti untuk Tes Nadia Purnama dengan Kalimin juga, selamat malam.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian yang di Sungai Riap ada siapa? Pak Julia, ada Kakek Tambora untuk semualah tanpa terkecuali. Untuk Mbak Iga, selamat malam sama Batuga, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Haye ya dari Bengkulu ya, lagunya itu Tingkah Kalau-kalau. Tadi mau nanya gitu, artinya apa? Iya, mungkin di belakangnya Pak Haye kembali yang masih ingin bergabung ya, silakan masih ya, gak nantikan kebersamaannya nih sahabat budaya Tapan Sepredi. Yo, perempat selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam dengan siapa?
3: Sama Asmi Palembang.
1: Siapa?
3: Sama Asmi Palembang.
1: Asmi Palembang.
3: Iya.
1: Apa dia kabarnya?
3: Alhamdulillah baik-baik aja.
1: Baik-baik saja. Ya, mau dengar lagu apa ini?
3: Bau Negara.
1: Apa dia? Halo?
4: Halo, Asmi Aspin di Palembang.
1: Iya, ini gantian ini yo. Iya, mau dengar lagu apa?
4: Pertama kali ini masuk Suma Berdendang ya?
1: Iya kah? Baru pertama kali?
4: Iya.
1: Iya, selamat bergabung ya bersama Rari Sungai Liat.
4: Iya.
1: Iya. Ah, mau dengar lagu apa?
4: Lagunya yang bagus lagu apa Sungai Liat?
1: Apa?
4: Yang bagus lagu apa?
1: Kalau dari Sungai Liat sudah ada yang request nih, Martabak Bangka.
4: Iya, saya tuh pilihin aja.
1: Iya, dipilihin aja. Iya,
4: Sungai Liat.
1: Oke. Okay. Salam-salamnya buat siapa, Bae?
4: Salam-salamnya, nah belum ada yang kenal yang keluar.
1: Itu buat keluarga-keluarganya nggak apa-apa disebutin namanya. Ya,
4: untuk yang di Palembang aja semuanya, pendengar RRI, salam bapak selalu.
1: Iya.
4: Dan untuk seluruh pendengar RRI di Sungai Liat, Jambi, Bengkulu, semuanya salam bapak selalu.
1: Oke. Okay.
4: Nah, untuk penyiar, terima kasih.
1: Iya.
4: Ya, itu aja Mbak ya.
1: Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk Bang Asni tadi ya yang sudah ikutan bergabung juga di malam hari ini. Mau dengar lagu Martabak Bangka. Oke, okay. Perempat selamat malam belajar sembah berdendang. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Belajar Sumpah Berdendang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
5: Sama Fauzan, Mbak, di Banyuasin, Sumatera Selatan.
1: Siapa namanya tadi?
5: Di Banyuasin, Mbak, Palembang.
1: Iya, namanya siapa?
5: Fauzan.
1: Fauzan. Iya. Yeah. Fauzan. Apa kabarnya?
5: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Ya, ada Fauzan mau denger lagu apa nih?
5: Untuk lagunya ini aja, Mbak. Kita ambil dari apa? Coba dari pilihan dari Sungai Liat apa, Mbak?
1: Kalau di Sungai Liat ini kebetulan sudah ada lagu Martabak Bangka ini.
5: Oh, boleh juga, Mbak. Kayaknya enak ya.
1: Ikutan.
5: Martabak Bangka sih.
1: Mantap ya kalau Martabak Bangka.
5: Bukan lagi. Pokoknya di jam ini, Mbak.
1: Iya. Salam-salamnya buat siapa?
5: Ya, kita sapa salam buat yang mau. Ada di Palembang yang barusan tadi ya. Terus buat ada di Jambi, ada Pak Setiawan, ada Pak Kamsna Yusuf.
1: Oke.
5: Terus juga ada yang di Lampung. Dan buat semuanya aja yang lagi relay belajar semua berindang, ucapannya selamat malam buat semuanya. Buat mbaknya, selamat semuanya.
1: Iya.
5: Terima kasih waktunya, Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fauzan di Banyuasin, Palembang ya, sahabat budaya. Ya, kita putarkan kalau begitu lagu Martabak Bangka, kayaknya cocok dinikmati ya, apalagi di cuaca di malam hari ini cukup dingin juga nih untuk wilayah Kota Sungai. Lihat nih sahabat budaya.

0: bersama anda. Selamat 3,94 sungai liat Sara Budaya Bangka Belitung. Selamat malam kembali sahabat budaya ataupun sepradi sanak sedulur kita. Ya, kali ini masih dikumpul sama kita untuk belajar Sumba Berdendang. Perempat, selamat malam belajar Sumba Berdendang.
1: Belajar Sumba Berdendang juga.
0: Oke, dengan siapa ini ya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.
0: Ya pun. Ini pada Bebang Tamfan ini.
1: Betul. Ini dari siapa ya?
0: Ini sama Ega.
1: Ya Allah, Ega yang aku bulan puasa menang kuis.
0: Selalu ya, selalu menang deh pokoknya. Apa kabar?
1: Gitu kabah ya? Nih, alhamdulillah wai seunyi nih.
0: Wai-wai. Wai-wai. Apa wai-wai itu ya?
1: Wai.
0: Oh, wai-wai. Yo. Alhamdulillah.
1: W-A-I.
0: Wai-wai. Wai-wai. W-A-W-A-I. Wai-wai. Itulah Indonesia ya, beragam deh bahasanya. Kalau gitu mau dengar lagu apa?
1: Lagu Lampung.
0: Yang mana?
1: Judulnya Demon.
0: Demon? Demon itu artinya apa? Dingin demon?
1: Bukan, suka kayak demon gitu lah.
0: Oh, gitu.
1: Yang
0: demon.
1: Nyanyi Tam Sanjaya.
0: Kalau di sini kita demon. Siapa tadi yang nyanyi?
1: Tam Sanjaya.
0: Ntar ya. Agak nyari dulu nih. Lagu Lampung, demon lagu. Iya, Tam Sanjaya ya.
1: Iya. Demon.
0: Kalau di sini tuh kedemon tuh artinya kedinginan gitu.
1: Oh. Kirain di sana itu demon itu kayak di jus gitu. Jus demon.
0: Itu lemon.

0: Asyem. Eh, ada salam tuh dari yang tercinta.
1: Oh ya, semuanya tercinta, semuanya sehat selalu ya.
0: Yang disengaja lihat sih spesialnya gitu.
1: Udah abis di abis dirilis sih tadi di Bandar Lampung, ada sandiwara radio. Jadi yang masuk-masuk pun aku enggak tahu.
0: Oh iya kah?
1: Iya, tahu-tahu udah musik aja.
0: Oh gitu. Ya ketinggalan.
1: Jadi dirilis tadi udah di radio. Sandiwara radio di Bandar Lampung, makanya Ida tahu yang masukan sapo-sapo.
0: Ketinggalan. Oke, salam-salamnya buat siapa?
1: Yang udah pada masukan ya, sehat selalu. Karena ini ada 5 provinsi, jadi perwakilan aja. Yang lagi bertugas di RRI Bandar Lampung ada Kak Amelia ya. Nah, disapa gak ya Kak Ega? Amelia.
0: Ya, halo Amelia.
1: Iya, dan pendengarnya juga ada Nay bersama Sela di Bandar Lampung ya. Terus dari Bandar Lampung ke Sungai Liat, tuan rumah malam ini ada Ayu Ega, Ayu Rara, ada Ayu Rima, ada Ayah Wanda ya. Dan pendengarnya ada Ibu Kori, ada Bang Putra Kambat sama Kakek Sakamura ya. Terus dari Bandar Lampung Sungai Liat, Bengkulu ada Bang Riko, ada Ayah Boput. Terus di Bengkulu penyiarnya ada Bang Ari. Dari Bengkulu ke Jambi, di Jambi ada penyiarnya Bang Dilman, Bang Amsori, Bung Mahmud, Tina, Adis, dan pendengarnya ada Bunda Wati, Bunda Yani, Wak Udin. Terakhir di Palembang ada Cek Dola, Cek Akbar, ada Cek Ilham, ada Cek Nita penyiarnya. Pendengarnya setia ada Nenek Nuraini bersama Ria Anggreni, dan ada Cek Sisi bersama Cek Eli. Itu aja, diwakil-wakilin aja Ayu Elga.
0: Oke, baiklah, terima kasih.
1: Sama-sama, sehat selalu ya Ayu Ega.
0: Ya, amin, terima kasih. Yo,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Tapi pun ya pun gitu ya. Oke, kembali di belakangnya Babang Tamfan yang masih ingin bergabung ya. Kita masih nantikan kebersamaannya di malam hari ini untuk belajar Sumba Berdendang yang mana ini direlay juga ya oleh Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, kemudian juga Jambi gitu ya. Oke, perempat, selamat malam belajar Sumba Berdendang.
2: Halo, kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapakah ini?
2: Mbah Jarwo.
0: Mbah Jarwo, apa kabarnya Mbah Jarwo?
2: Alhamdulillah, api-api wae.
0: Alhamdulillah, api-api wae. Oke, di mana ini Mbah Jarwo? Sungai Liat ya?
2: Alhamdulillah, saya di Indonesia, tepatnya Lampung Timur.
0: Oh, di Lampung Timur, nge.
2: Saya kan waktu itu juga menang pulsa elektrik.
0: Iya,
2: untuk listrik 50.000.
0: Kayaknya berkesan banget gitu ya.
2: Oh iya, menang kalah itu biasa, yang berkesan itu bisa masuk dan ikutan kuis.
0: Iya, bisa masuk juga udah syukur gitu ya.
2: Iyalah, apalagi Mbak Jarwo cepat menang.
0: Oke, mau dengar lagu apa ini Mbak Jarwo?
2: Lagu Lampungnya tadi udah diminta Babang Tampan ya.
0: Demon, tapi gak apa-apa kalau saya masih mau lagu Lampung gak apa-apa, tapi dengan judul yang beda.
2: Oh iya, pastinya ada judulnya beda.
0: Gak apa-apa.
2: Judulnya Nepok Janda.
0: Ih, serem banget lagunya Nepok Janda.
2: Iya, itu dapat janda. Dapat.
0: Oh, kirain tadi
2: lain
0: nepok.
2: Daerah, lain arti.
0: Oh, gitu. Kirain nepok itu kayak gitu kan, abokin gitu.
2: Oh, itu artinya dapat ataupun dapat janda, makanya judulnya Nepok Janda.
0: Oh, gitu, Nepok Janda.
2: Ya, jadi emang lagunya itu si laki-laki minta nomor perempuan itu, terus dia bilang saya janda. Oh iya ya.
0: Kita ambil dari ini ya, Zainal Arifin ya.
2: Oke, itu yang ori, yang aslinya itu.
0: Aslinya, oke. Nyepok janda, iya, dapat janda gitu artinya ya.
2: Iya, nanti gitu. Bagus itu, dapat janda kayak Mbah dulu, alhamdulillah. Aku ketutupu jandamu ya, dapat juga.
0: Oke.
2: Ya, salamnya perwakilan aja, tadi ada Babang Tampan ya. Ada juga yang udah pada masukan, ada di Palembang, ada ya, ada Nur

0: ada juga di Palembang Fahrul, ada Ria juga, ada Sisi, ada Eli, di Jambi ada Wahudin, ada Wati, di Bengkulu ada Riko, ada Ari, di Sungai Liat ya ada Ega yang lagi bertugas sama fan-fan Sungai Liatnya, semuanya ada lah ya.
1: Oke.
0: Ya udah, sehat selalu ya Nak Ega.
1: Iya Mbak.
0: Lagunya ditunggu Nak Ega.
1: Siap, ntar Ega puterin ya.
0: Ya Nak Ega, I love you. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Jarwo ya, di malam hari ini juga sudah bergabung bersama Ega ya, untuk belajar Sumba berdendang. Sehat-sehat ya Mbah Jarwo ya. Iya, kita coba angkat penelpon kembali. Perempat, selamat malam, belajar Sumba berdendang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa
1: dengan siapa?
2: Macan?
1: Alhamdulillah baik. Dengan siapa ini?
2: Ini Bunda Wati Jambi.
1: Oh, di Jambi, Bunda Wati di Jambi. Nah, kabar baik juga ya.
2: Kebetulan nih baru keluar dari rumah sakit.
1: Oh, sakit apa?
2: Kemarin tensinya lumayan tinggi.
1: Oh, makan apa?
2: 4 hari di rumah sakit.
1: Wah, apa nama ya? Alhamdulillah udah bisa keluar ya.
2: Alhamdulillah udah keluar, sudah disuruh rehat.
1: Rehat, ya udah rehat aja sambil dengar perempat ya.
2: Iya, sambil dengar perempat, semua perempat jabanin ntar.
1: Mudah-mudahan kebersamaan sama perempat itu bisa bikin cepat pulih lagi gitu ya.
2: Iyalah, kalau mau belajar istirahat seru. Ikuti anjuran dokter aja.
1: Iya, dengan siapa? Oh, Bunda Wati ya tadi. Oke, Bunda Wati mau dengar lagu apa?
2: Lagu dari Jambi.
1: Yang mana?
2: Lagu dari Jambi tadi Bang Hayi, lagunya Tingkah Kalau-Kalau. Ah, ini lagunya ini pelet Jepang.
1: Apa?
2: Pelet Jepang.
1: Pelet Jepang, ada gitu peletnya Jepang?
2: Iyalah, peletnya kan naik mobil, ini kan pelet Jepang.
1: Oh gitu. Aduh, ini kadang-kadang ya. Salam-salamnya buat siapa kalau gitu Bunda Wati?
2: Salamnya sudah diwakili sama Mbak Bang Topan yang tampan, sama Mbak Jarwo tadi, sama Bang Hayes. Sudah diwakili sama di depan tadi lah ya.
1: Semua-semuanya, iya, iya.
2: Yang di belakang, maafin mula dioknya.
1: Iya.
2: Buat Cik Ega, saya selalu lancar rezeki.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Wati yang juga sudah bergabung malam hari ini ya. Iya, tiba-tiba aja di malam hari ini ada pelet Jepang, sahabat budaya. Iyalah, kalau cak itu ya bahasa Palembang dikit ya. Kalau nak tuh, kalau bahasa Bangkanya. Kita putar lagu nih untuk Supredi sahabat budaya ya, biar bisa menjadi sahabat untuk malam hari ini di istirahat malamnya.

0: bersama anda.
1: Oi, tunggal. Napa kalau kau panjang nian fikir tu? Lama kok pagi kau lom.
2: Ada telur muka giwa
1: Ha, lana mati kawan. Bawa kok muka biar keluar pemikir tu. Kau nabun be bentuk orang kau mati bini kawan.
2: Tu nela penyakit nama idam ini kau.
1: Ha, ke mana pula bini kawan don?
2: Lama luar dengan nyantan lain. Tahan dak takkan kau mobil sedan di muka rumah kau tadi.
1: Ha, apa pula hubungan dengan mobil sedan tu?
2: Katonyo tadi mobil bosnyo, makonyo apa dia kanyo pergi? Tahu-tahu pergi sekali lah, dado balik-balik gi.
1: Ron he, pinta lah mati kawan kau Ron he. Mentuk nyerah terupuk be kawan nyerah bini kau orang. Laka bengak amat hidup, pinta lah sukar anyut kawan kau. Bak puweh hati.

0: Bangka Belitung, udah menjelang jam 8 malam nih Sepadi Sahabat Budaya Tampu Sadat Sedulur kita. Ya, lah waktu untuk pamit undur diri dari Rondengan Sepadi untuk bersama kita di Belajar Semua Berdendang bersama RRI Perempat Sungai Liat. Ya, dan kita jumpa di lain kebersamaan. Enggak ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dan pastikan terus ya. Selalu setia menantikan Belajar Semua Berdendang di setiap hari Senin dari jam 8 sampai jam 9 malam Sepadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 104 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Terima kasih ya Destina, masih ngadengin kami di 91,7 atau RRI Digital. Malamku masih kayak saya hari ini sampai jam 24 waktu Indonesia Barat ya di sana ya. Horas tapi Nauli sampai jam 12 lah saya bakal hadirkan ke ruangan ruangan di sana. Jadi di sana jangan kemana-mana. Di sana bisa request melalui line WhatsApp gitu. 0811-7816-544 di sana. 0811-7816-544. Kalau tadi di sana lah nganingkan belajar semua berdendang. Balik lagi ke Bengkulu. Sekali lagi di sana bisa request lagu-lagu Medan di Horas Tapianauli edisi hari ini di sana 8 Juni 2026.
1: Pro 4 FM

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM.
1: Menonton film adalah salah satu hiburan yang disukai banyak orang. Tapi kamu tahu nggak sih, apa film pertama yang diproduksi di Indonesia? Film pertama yang diproduksi di Indonesia dibintangi oleh anak-anak priai atau bangsawan di masa kolonial. Film ini disutradarai oleh dua orang Belanda, yaitu G. Kruger dan L. Huffeldorf. Film ini diputar pertama kali di dua bioskop di kota Bandung dari tanggal 3 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Dan film itu berjudul Lutung Kasarung.

0: 91,7 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Rendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Lang aku galang galang jaya dong. Jadi jarah jarah ni lah. Jaya tak pula ada dinggo mitu, mungola naik terkali. Langen dah rumah ni bulang naiknya.
1: Etnis Batakaruh merupakan satu dari 8 etnis asli penduduk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat suku Batakaruh yang asli bermukim di wilayah dataran tinggi Karo memiliki peninggalan warisan budaya seperti bahasa, pakaian, serta rumah adat. Dari berbagai sumber penelitian, kini tinggal 3 desa di Kabupaten Karo yang masih menyimpan bangunan fisik rumah adat Batakaruh, di antaranya Desa Lingga. Desa Budaya Lingga merupakan satu dari 17 desa yang berada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa Lingga yang konon pernah dipimpin oleh seorang raja bernama Sibayak Lingga memiliki 11 kesain atau kelompok desa. Dari ke-11 kesain, kini hanya kesain rumah jahe yang masih memiliki warisan rumah adat yang dinamakan Si Waluh Jabu. Waluh Jabu berasal dari bahasa Karo. Walu berarti 8 dan Jabu artinya rumah. Dengan demikian, Waluh Jabu adalah rumah adat suku Karo yang memiliki 8 rumah atau dihuni oleh 8 keluarga. Satu di antaranya keluarga besar milik Bundar Sinulinga.
0: Gelarku Bundar Sinulinga. Kami tading jenda ras sada keluarga. Aku tading Lingga, rumah tak ada, rumah adat, rumah Belangayo. Dan tinggal ngoturunun

0: tempat lihat dua peluh rumah adat. Si ku inget Gundaring tading dua rumah adat Lingga.
1: Bundar, begitulah nama akrab pria kelahiran Lingga, 17 Juli 1957. Bundar yang tinggal bersama anak semata wayangnya, merupakan keturunan keempat dari keluarga Marga Sinulingga. Saat ini keluarga Bundar yang menjadi satu-satunya penghuni rumah Siwalu Jabu di desa Budaya Lingga. Padahal, sejak dirinya masih berusia kanak-kanak, ada 28 rumah adat Walu Jabu masih berdiri kokoh di desa Lingga.
0: Dulu suku inget 28, sekarang tinggal 2 lagi lah. Lantaran gak diingani, gak ditempati. Jadi ini pun kalau gak ditempati, 1 tahun pasti tumpang itu. Sampai sekarang rumah tangga, udah 4 keturunan.
1: Selain berfungsi sebagai lokasi tempat tinggal bagi 8 kepala keluarga, rumah Walu Jabu juga kerap digunakan keluarga besar Bundar untuk acara keagamaan, pesta adat, dan juga pernikahan. Setiap rumah adat Walu Jabu juga memiliki bermacam jumlah kamar, mulai 4 kamar yang terkecil hingga 12 kamar yang konon dihuni seorang Raja Rajorung. Sedangkan rumah yang ia huni saat ini bagian dari rumah Raja Sibayak Lingga yang dibangun sejak 1862.
0: Memang di sini ada raja, Raja Sibayak, Sibayak Lingga. Di sini banyak raja, Rajorung ini, itu pun raja itu. Bagi rumah kami ini, katakan rumah Sibayak, Sibayak Lingga lah. Ini rumah tai ini, tahun 1862, yang depan 1860. Ya kalau natal keluarga sih inilah rumah kita ini. Misalnya kamlah natal keluarga, sini kita kumpul begitu. Entah kawin anak tak. Jadi sini bikin pestanya pun bisa. Mbah Manuk. Tapi kalau 100 orang muat itu.
2: Di datang itu. Iya.
1: Adapun yang menjadi keindahan dan daya tarik rumah Walu Jabu adalah arsitek bangunannya yang unik syarat dengan makna adat istiadat masyarakat Karo. Rumah si Walu Jabu yang berbentuk seperti panggung memiliki 3 bagian rumah. Untuk lantai bawah yang memiliki tinggi 2 meter ini, berfungsi untuk ternak hewan seperti kerbau, kambing, maupun ayam. Kemudian lantai tengah memiliki 8 kamar untuk 8 kepala keluarga masing-masing berukuran 2x3 meter. Selain itu juga terdapat 4 buah tungku dan 2 rak kayu yang berjarak 2 meter dari pintu kamar. Untuk 1 tungku masak digunakan oleh 2 kepala keluarga secara bergantian. Bagi masyarakat Karo, hal ini bermakna untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Menariknya, pintu Walu Jabu sengaja dibuat pendek dan berukuran kecil, agar siapapun yang masuk harus menunduk. Hal ini mengartikan bentuk kesopanan dalam adat istiadat suku Karo. Sedangkan di bagian atas dijadikan tempat untuk menyimpan kayu bakar. Selain itu, tepat di depan dan belakang pintu masuk juga terdapat ture atau teras yang terbuat dari susunan bambu yang disusun mendatar dan lengkap dengan tangga untuk menaiki. Di ture inilah sebagai aktivitas kaum wanita untuk menganyam tikar dan konon sebagai tempat munculnya benih-benih cinta antara pemuda-pemudi Karo. Butuh waktu 1 tahun lebih untuk menyelesaikan tahapan pembangunan rumah adat Siwalu Jabu. Mulai dari tahapan padi-padiken, dan sebagai tahap akhir adalah pemasangan tanduk kerbau di atas rumah sebagai penolak bala. Hal inilah yang banyak mengundang sejumlah mahasiswa. Bahkan, turis asing dari sejumlah negara melakukan penelitian tentang sejarah berdirinya rumah Siwalu Jabu.
0: Kata bulang itu dulu, kalau cara bangun, cara gontong royong, anak kampung lah semua. Kayu pun dari hutan di api itu ditebang. Enggak ada dormal katanya, mobil pun enggak ada. Ini katanya 1 tahun baru siap, ini pun enggak pakai paku. Itu maka orang-orang bule itu heran dia enggak pakai paku, enggak pakai baut, bilang.
1: Bagi Bundar, menjaga warisan budaya sama halnya menjaga identitas bangsa. Rumah yang ia huni saat ini paling tidak menjadi kebanggaan bagi masyarakat Batak Karo, sebab di rumah itulah jati diri masyarakat Karo akan tetap hidup dan tak akan lekang oleh waktu. Demikian paket produksi wisata budaya Radio Republik Indonesia Medan. Sampai jumpa. Majua-jua.

4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari Jepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem. Nah, dalam gerakan itu ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Tulut pempulu julna labu tulun pesulung dalan merubah tulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara, ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambi AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Rendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakong, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakong, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

suasana di Perbosan Labrado dengan ikut sesuai lagu tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hariko 8 Juni 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Hari Andika, segenap kru dan petugas hariko mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Ilah Radio Republik Indonesia, Bungkulu, program 4.

Selamat pagi di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4, mengudara melalui 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Selasa, 9 Juni 2026. Di sana selama mendengarkan program-program kami sepanjang hari ini, sekali di udara tetap di udara Merdeka.

0: qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat. Yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita. Titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu. Ya intelektual equation. Kemudian nanti titik fisik kita, physical equation. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalam, ya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung, pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang, 1, 2, 3, 4, kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni zahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, Din. Ya, aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya."

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslim."

0: Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang miskin. Sepertiga digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Sepertiga sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau", seandainya, dapat membuka pintu setan.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application, RRI Digital.

0: Semua 1.7 FM perempuan gula di sana masih bersama Riri di pagi hari ini di edisi Selasa 9 Juni 2026. Dan selama 5 jam ke depan Riri ngon di sana di 10 pagi kelak. Dan tentunya dengan lagu-lagu dan informasi yang Riri sudah siapkan. Dan kita sama-sama mendengarkan dulu informasi perkiraan cuaca dari BMKG langsung disampaikan di sana Riko. Kita dengari dulu, silakan untuk informasi perkiraan cuaca untuk pagi hari ini.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar TRRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Pada pagi hari, umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan,

0: di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Seluma. Menjelang siang hingga sore hari, umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Dan untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100%. Serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.
1: Baik, terima kasih untuk Fajar yang sudah menginformasikan perakhiran cuaca untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Dan untuk di sana, jangan lupa untuk selalu siapkan persiapan untuk mungkin ada kemungkinan untuk hujan. Jangan lupa untuk bawa payung ataupun jas hujan ya. Apapun kegiatan hari ini, semangat pokoknya di Selasa hari ini. Kita lanjut lagi dengan informasi dan juga lagu-lagu yang sudah Riri siapkan.

0: Indo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Kanak pun banyak pasalnya, pasal dalam kanak pun ada. Jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharuba. Jadi justru itu kayak kami sekarang Pulau Enggano, orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pun nanti tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, nggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua. Sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak pua dikatakan kepala pintu suku Kak Arubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya, Pak? Yang dirasakan orang yang memang kena kanakku?
1: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi, keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamuhan nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pun. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak pun.
1: Tahun berapa itu di Banjar Sari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-buka lahan bekas kampung.

0: keberadaan Kanapuha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano, atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanapuha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanapuha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang papa yang sudah pernah saya alami. Iya. Saya pengen tahu. Ya waktu itu saya kan masih muda. Ya nakal-nakal lah. Ya karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan.

0: jawaban.
1: Memang kenyataan di sini ini, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air. Mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa tidak, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi tidak kayak baca tidak. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat kenapua, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu, pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan kanapua, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak kanapua akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, kanapua di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
2: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
2: Makanya sebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian kanapua bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam, karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
2: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu, karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal, yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis, melibatkan peranan roh leluhur seperti kanapua di Pulau Enggano, merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu, sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
2: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu-satuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan apa itu? Ekosistem kars itu ya ekosistem yang relatif rentan ya dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan kars, jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain.

0: Kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya, serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
1: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni cagar alam Sungai Bahewo, cagar alam Teluk Lowe, cagar alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
2: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya, relatif bagus. Ya, tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Bua dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
3: Kalau diidentifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan Kanakpua sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
4: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan pendamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore sampai sini Selasa pagi jam 5 ada telepon berita dari Padang almarhum.
5: Itu kaitan dengan Kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
4: Usah buka jalan cepat. Memang lintasan Kanapu itu. Woi, kesian Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan Kanak Puha. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egy Ade Saputra, menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
6: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan nggak?
7: Pengurangan apa?
6: Lahan pertaniannya. Oh. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
7: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
6: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat Kanak Puha leluhur mereka. Dengan kondisi ini, dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
8: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
8: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini?
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
9: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain. Kita menunggu dari saudara bupati bahwasannya itu harus ada yang namanya pembentukan tim. Pembentukan tim, dan tim itu harus turun ke lapangan, ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan? Daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang. Jadi jangan nanti diartikan, oh di Dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
10: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin, sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak AMAN, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng AMAN untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya, pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Puha, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. Ketika Kanak Puha yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.